Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Waris Lun yang membahagia. Dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

terletak di Kecamatan Selimbung, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawa Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Solawa Agam, Solawaik Agam, Selawa Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawa Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawa Inong. Gunung Selawa Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawa Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawa Agam dan Selawa Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawa Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawa Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawa Agam.

kasih Warelon di berapun ada berada, masih bersama kami RRI Program Foto Banda Aja. Warelon, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM. Taruna Ikrar mengungkapkan sejarah panjang praktik pengobatan di Nusantara, dan ia juga menyinggung temuan arkeologi di Kalimantan Timur yang menunjukkan praktik amputasi sekitar 31 ribu tahun lalu. Taruna menunjukkan laporan peneliti yang disebut penelitian yang disebutnya dimuat di dalam jurnal Nature. Dan menurut laporan jurnal Nature di Kalimantan Timur, ada seorang yang dilakukan surgery amputasi pada 31 ribu tahun yang lalu. Kata Taruna dalam dialog kebangsaan Rakyat Sehat Negara Kuat di Jakarta pada 11 September 2026. Dan menurutnya praktik amputasi pada masa tersebut bukan prosedur sederhana, dan Taruna juga mengatakan keberhasilan prosedur tersebut terlihat dari kondisi orang yang menjalani amputasi. Dan berdasarkan temuan yang disampaikan, orang tersebut masih hidup sekitar 9 tahun setelah operasi. Dan Taruna juga kemudian mempertanyakan cara masyarakat masa itu menangani rasa sakit akibat tindakan amputasi. Dan Taruna mengaitkan temuan tersebut dengan pemanfaatan tanaman herbal sebagai penanganan kesehatan. Dan menurutnya, herbal juga diduga telah digunakan masyarakat Nusantara sejak masa tersebut. Dan menurutnya, temuan tersebut menunjukkan panjangnya sejarah pemanfaatan herbal di Nusantara, dan ia juga menilai kekayaan tersebut menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan. Dan Taruna juga mengatakan sejarah yang bermanfaat tersebut adalah pemanfaatan tanaman obat sejalan dengan besarnya kekayaan hayati Indonesia. Ia juga menyebutkan Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Dan menurutnya juga, potensi tersebut perlu dikelola dan dikembangkan secara ilmiah agar tidak berhenti sebagai kekayaan sejarah dan budaya. Pengembangan tersebut juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi kesehatan dan perekonomian masyarakat tentunya.

0: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Kalau saya melihat Cahrod itu memang karena sekarang anak-anak sudah banyak saling kenal sendiri. Nah sebaiknya memang harus kita tahu juga siapa calon mas menantu kita misalnya, ya kan. Nah kita Cahrod dulu, kita kan harus tahu bebek.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu perempuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bengah menjelang cok uronyo wari lomba Bandung yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz ya. Kembali berjumpa dengan Lentuan Juli akan terus menemani awak drone hingga antek tuntas insyaallah sampai pukul 16 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat ya. Punya karena instrumen tarik bukat RTG akan hadir kembali posisi kurungnyo untuk awak drone cirebuh ya pasti ya. Langsung tak sapa yang kehadir. Ini bang sepatan nuronyo wari lomba Bandung. Iya, so dengan no ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Cimat.
1: Iya.
0: Ibu, ini Kakanda, bela si Kakanda buat terimong
1: tabu kapi. Kakanda, bela cek son ini Kakanda.
0: Kakanda.
1: Bapak Cimat le.
0: Cimat le. Bela si Kakanda buat. Cimat, kiban cuaca di sini Cimat.
1: Cuaca ini alhamdulillah cerah menyerah.
0: Alhamdulillah, berarti cerah menyerah sama dengan belang pandang ini.
1: Iya, cerah menyerah.
0: Ha? Cerah menyerah ya, oke. Tanyakan.
1: Ina bahasa Yuni kiban.
0: Sama.
1: Sama ya.
0: Mantan kawasan Toto lah dah ke nah.
1: Kawasan sabo daerah.
0: Sabo daerah ya. Gak. Jadi kan tanya tak angkat terima tentang nyo pakaian adat Aceh yang kadi modifikasi pakaian adat Aceh. Ya, contoh-contohnya bah. Munya anak-anak darah ino kan hana satu stele pakaian munya jak-jak hadir ba acara-acara tapi pakai jeans ngan baje kebaya. Gamis, jeans pakai kebaya maksudnya. Nah, kan sebenarnya kan hana sesuai kan kan pakaian adat tanyo. Munya pakaian adat tanyo kan pakai rok-rok pun aja. Rok motif-motif Aceh dengan kebaya kan menan.
1: Ya.
0: Menyelamatnya apa nih anak-anak gadis sekalian kan bawa acara yang sakral pakai jin dan pakai waduh. Kiban yang menurut pandangan Cimat.
1: Kiban tapi gak menyejam kau ya kan urut jamun.
0: Urut jamun ya.
1: Ikut jamun.
0: Kan? Ikut jamun oke. Okay.
1: Ya jamun dilek kan jamun di Surabaya. Ya jamun ini aku jamun Isdalia kan.
0: Isdalia ya. Oke, jamun Isdalia ya.
1: Jadi kan ikut jamun. Mia beraja kan Hana udah tu dulu kan.
0: Betul.
1: Mia beraja sama sabu bukit mat. Kadang-kadang rok mini ada itu ah.
0: Bina-bina nak? Oh, bina ya.
1: Ya, beraja sama sabu bukit mat dia pakai rok mini. Tak pegawai-pegawai. Tapi rok mini awak kerja. Wah, tapi rok mini. Ajak di kulah tapi lupa untung kamu.
0: Oh, beda jamun. Berarti ikut jamun.
1: Beda jamun kan. Jawa saya akan jadi robot nak lagi kan?
0: Hana kakak pakai pun kakak pakai
1: jilbab
0: waktu di kuliah SD.
1: Ya kamu Hana macam hambu.
0: Hambu ya?
1: Kalau nak baju jilbab macam apa kalau nak?
0: Ya.
1: Tapi punya jilbab dia ke bukan jilbab dia boleh jadi jabati kalau saya boleh.
0: Oh jabati. Jabanyang.
1: Ya panjang.
0: Oh binan.
1: Lainnya ya panjang ubunya lagi di pihak mana kena lagi sutra mana.
0: Betul.
1: Yang lagi yang mau dia punya jamun broje. Kira-kira masang sopan ini lah.
0: Sopannya alhamdulillah.
1: 85% lah kira kan.
0: Alhamdulillah berarti ya.
1: Kalau broje wah ibu guru kira ayo rok ini. Kira jamun ini aku tu rok ini ikuti kini lah.
0: Betul.
1: Ya rugi bagaimana makanya ikut jamun anak Pak Irwin Teli ya.
0: Betul.
1: Apalagi waktunya ikut model tu kan.
0: Betul.
1: Kadang sih luar dalam itu luar kan.
0: Lebih tu memang kalau lain-lain tak memang model.
1: Style juga. Ini kalau mentang si Onti lagi anak darah. Masa luar di situ lah. Kau nanti kan pakai rok yang luar dalam. Masa luar nanti pakai rok saja lagi ya. Nanti kan. Ya pesta menanti bagai kami kadang si luar jingki itu kan.
0: Kena lain-lain kan, nah.
1: Mang hanya tahirin lain ni masa kamu yang kan. Anairin cuma itu daripada jamun tak bayangkan masa jamun macam polot saja jamun.
0: Oh bina,
1: nah. Macam surok mini dia apa pesta. Oh mahambu nya nak mesti mau payu-payu yang aja pati ya.
0: Gak.
1: Yang baru najil bab tak kira kan. Ayo kamu tu sopan lah kira.
0: Ya, yeah, betul-betul. Gak. Terima kasihnya masukkan je untuk Cik Mat, bah.
1: Baik,
0: lagu-lagu dari Sora punya Cik Mat.
1: Lagu Sabor Si Al kan Sabor Darah.
0: Sabor Darah, ya.
1: Si Darah, ha?
0: Si Darah, ha? Si Darah.
1: Ya. Nah, anak salah lu menang, ha? Ya, anak betul pasti salah.
0: Cinta,
1: salah pasti betul, kan?
0: Cinta Si Darah, ya?
1: Ah, cinta saudara.
0: Okey, baik. Terima kasih. Salam-salam, Cik Mat.
1: Salam-salam. Assalamualaikum, saya keluarga. Selamat iman dunia akhirat.
0: Amin, ya Allah.
1: Dunia Ustaz Hayati, Kak Diana, Makcik. Cik Adun, Cik Direpul, Sendi.
0: Cik Adun?
1: Mana? Cik Jaya apa?
0: Cik Jaya.
1: Cik Jaya apa? Sama itu kampung rumah aku dulu sama Cik Hati, ya. Dia ke Kak Eli, Kak Jeria, Pak Kamri, Bapak Seri, Wak Jom, dan
0: ya, terima kasih ya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum, Mbak Juli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Okey, yang awal buka pintu di mak sepatan ronyo dari Cik Mat. Bunda Jariah, baiklah, saya ada terimong di 077 lah, saya ajut. Bunda Jariah, sesinya leboh dalam kata terimong. Ya, leboh tak terimong lah di 7055. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Wah, dengan Sonyo?
2: Dengan Ola.
0: Ala?
2: Ola.
0: Ayla. Ayla?
2: Dengan Ola.
0: Aula.
2: Iya.
0: Aula di Padang sayang?
2: Di Lang Bintang.
0: Aula baru jumpa dengan Kakak Julinya?
2: Iya.
0: Oh, salam kenal dari Kak Juli di Perumput dia sayang, ya?
2: Iya, Kak, sama Cik.
0: Okay, adik Aula berkegiatan yo, Pak Sang? Santai-santai. Roleplay, ya?
2: Iya, tinggal di rumah.
0: Tinggal di rumah karena roleplay, ya, baik. Adik Aula, Kakak kan angkat tema di Bang Ronyo kan tentang ya, salah satu adik Aula nyo yang mungkin sering ya, jak-jak baho kan pakai jin analis sesuai dengan nyo kibanya satu style untuk pakaian adat Aceh ji, tapi ke modifikasi dengan style lain ya, yang kekinian. Gimana menurut dari Aula Sedro?
2: Bukan, Kak, Hanam Holam.
0: Hanam Holam. Ya, modifikasi pakaian adat Aceh. Nah, gimana pandangan dari adik Aula Sedro?
2: Good, sih, Kak.
0: Good. Good. Adik Aula nggak pernah mitnan? Ganteng-ganteng pakaian. Maksudnya, iwate kan pakai gamis. Kan iwate pakai kebaya. Diuknya pakai jeans. Nah, mitnan?
2: Hana.
0: Tapi tetap satu style, Winan, ya. Punya kebaya, Winan.
2: Iya, Kak.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Mantap mempertahankan adat kita nyo, ya. Adik Ola nak lagi lagu dari Sonya kira-kira?
2: Dari Berge, Kak.
0: Berge, judulnya?
2: Racun Lam Cawan.
0: Racun Lam Cawan. Oke. Okay. Salam-salam, Adik.
2: Sampai untuk Kakak Mantang.
0: Je, terima kasih.
2: Lain cuma memandung.
0: Je, terima kasih. Adik Ola, penumpang tinggal?
2: Bintang.
0: Oke. Okay. Terima kasih, Bah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Oke, okay, luar biasa nyo. Nah, adik Aula, ya. Datang baru. Terima kasih sapa tu Bunda Jariah nyo, alias Kakanda. Loh, ente lewat lom Kakanda nyo. Halo, Assalamualaikum Kakanda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mua Kakanda, nak Cik Mat lah uno, awai Cik Mat kocan.
3: Yang tu, tinggal maya cok muda kocan Cik Mat. Rupanya Cik Mat han talu.
0: Ada ik talu ke?
3: Han nak kian talu saya kakaknya.
0: Okay. Kakanda apa pegatnya?
3: Anak dan duduk lah Cik
0: Mat. Urung minggu, anda jalan-jalan ya Kakanda?
3: Banwo.
0: Sedap. Gak. Jadi Kak Kanda kibanyo Kak Kanda. Modifikasi pakaian adat Aceh yang lawitnyo kekinian.
3: Sebenarnya kan tanya orang pula orang Aceh kan. Anak kayaknya.
0: Betul Kak Kanda.
3: Dengan menyamai saja pakai gamis saja.
0: Ya,
3: Menyerah jatuh tu, dia mah menyerah jantar lintu atau badara baru. Walaupun kawan anak tinggal aja pakai ngorok, itu kan roknya tak postel kan, cuma tak gerok kan lebih gampang buat pakai aja.
0: Ya, betul Kak Kanda.
3: Menyongai aja dan tak paling-paling dihulin. Saya pakai hancin yang mengusul kan menang.
0: Ya, betul Kak Kanda.
3: Walaupun ini karena itu kan kekenyan kan lebih wangat kan.
0: Iya, betul.
3: Tapi mesti pakai rok kecil, pakai jasrung kecil. Cuma mbak wangat roh, cuma
0: tak
3: dipakai kebaya lebih
0: dirinya. Iya, betul, setuju. Setuju. Nggih, Kakanda.
3: Nyanantong lali.
0: Nggih, Kakanda. Kakanda nek dengan lagu dari sah.
3: Lagu Syukur dari Yusni Almunah.
0: Yusni Almunah sebut.
3: Syukur ya.
0: Oh, syukur akhi.
3: Iya, syukur ya.
0: Heeh. Salam
3: ke Yuli Label.
0: Nggih,
3: terima kasih. Kakanda weh.
0: Amin. Sama-sama lah Kakanda.
3: Padahal kakele nyo ke.
0: Hana pupu awai.
3: Tapi anak pupu nanti misalnya putar lagu untuk hati kali seorang lain ini.
0: Kenapa Kakanda? Karena awal-awal buka punya posisi kurung kan?
3: Oh iya iya betul-betul ya.
0: Tempat wadah.
3: Iya memang betul lagi nya nuli. Tulang kan misalnya wadah dangdut kan. Kan cuma gigi buka awal baju karena pupu ini momennya kurung kan.
0: Iya betul kan.
3: Iya.
0: Iya.
3: Iya. Adanya mandu-mandu maju lah karena kali pertama mbak rame-rame tak kan mbak lulu tak ikut itu lah mesti ada buta lagu lom kan.
0: Okey, terima kasih.
3: Jadi mandu-mandu antik je yang pertama yang gak sama. Salim bahagia mandu, salim sehat deh.
0: Amin, amin, amin.
3: Makasih banyak Yuli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, Kakanda terima kasih banyak-banyak. Wah, langsung dah dengar lah lagu yang gak gelak-gelak Cik Mat Amarwati Aten dengan Cinta Si Darah.

0: Terima kasih Waris Lomba Mandum yang mantang setia. Oke, langsung datri mong sesi yang kedua di Pedrujo 055. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada kan Sanya?
1: Yang ke Nazar ini.
0: Dekat ke Nazar, ya Allah Kak Nazar. Su agak serak-serak pasangnya.
1: Lagi biasa dek, lagi gimana barunya?
0: Alhamdulillah sehat ya Kak Nazar.
1: Alhamdulillah.
0: Di Lok ngagi cuaca Kak?
1: Di lo ngacerah deh.
0: Sama berarti alhamdulillah kakak ya.
1: Mandi telepon, anak datang orang kencik kan lagi baru kak ujun.
0: Betul ya kak. Jadi di lo ngak kakak mantengnahan tren-tren anak mudanya pakai baju kebaya tapi diubji pakai jeans ya kan. Modifikasi untuk pakaian adatnya kak diikut tren-tren luar itu anak kak nah.
1: Nah dia yang kan. Untuk gimana? Mangat mata aja. Jadi seluruh mahana lu ketati lu nyana ataupun lagi rok-rok songket. Jadi kehana sempit-sempit kan. Jadi bebas lagi kan. Bumangat bujuh mata aja. Jadi kan hana hana ribun lah. Mam yang mesti gamis sampai raya panjang. Panjang merah-merah ke hek cin ah.
0: Susah hantar kan apa tujuh-ujuh hantar lintu.
1: Kan warna macam-macam kan.
0: Ya betul ya kak.
1: Model di kiban selera tu lah. Cok model sekian.
0: Tapi banteng nak ikut nanti kak ah. Di daerah Lungah. Tempat di tempat Juli nak cik nan kak. Di daerah Sabang ya cukup leh emang kak. Pada daerah-daerah kota Bacut yang kak kan. Oh mah modifikasi je luar biasa. Pakai sepatu sport. Yeah. Legging. Tapi pakai kebaya ya tu je ya.
1: Lebih keren
0: loh mah. Lebih keren loh kak. Oke, perlu style yang penting tetap orang ya kak.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih.
1: Yang penting kayaknya jaga jaringan di selama.
0: Oke, baik.
1: Tetap menjaga orang.
0: Betul, kakak Nazar. Dengar lagu dari Sonya kakak Nazar.
1: Sebenarnya dua orang nyulun sangat bahagia.
0: Ya kak.
1: Very very happy.
0: Serius, pakai kakak.
1: Yang penting happy itu aja.
0: Kakak Nazar bagi-bagilah happy je. Gimana no, cara?
1: Bagi-bagi ya. Ajak kenal lah.
0: Pakai happy le.
1: Tapi lon baik yang penting happy. Nah lagunya lagu dari Mambergi kali saya. Kalau dia lagi lagu pergi.
0: Abu Nona ke pergi eh Aula pendatang baru kak dengan Juli.
1: Aja sedih tak lagu sampai kenang jeb racun. Gak jeb racun, di Allah. Dan lagu dari Fatimah Amir Manteng judul Cahaya Kandi.
0: Cahaya Kandi. Jadi bahaya pakan nenyo. Ulang tahun, selamat ulang tahun kan?
1: Ulang kan? Tahun, yeah. Ulang tahun, kelewat, belum pun.
0: Jadi?
1: Sampai lagi senang. Senang, bahagia.
0: Oke, selamat berbahagia pokoknya, oke sayang.
1: Amin. Makasih, Bu. Semoga di Juli kan bahagia sih. Juari-wari Mandung semoga bahagia, kan?
0: Amin.
1: Apun adanya ketemu mulut-mulut, kan? Apa juga perbaikan gizi.
0: Baik, terima kasih.
1: Salam Kade, tetap semangat, sehat sabi. Yang penting happy deh, Bu.
0: Terima kasih ya, Kak.
1: Ke mandum penyian sih, sehat mandum-mandum, bersabila melindungi Allah, ke besti lun, rahmat sibre, keluarga genyan, bersehat dan bahagia. Alingan ke anak Prada, ada taman, grup silaturahmi, ke yang kata Mang Muno, Najib Mat, Bu Jariah, Solo.
0: Olah, Kakanda.
1: Yang buka pintu, sorry.
0: Cik Mat lah, Kak.
1: Cik Mat yang buka pintu. Oh, man. Sebenarnya, Hana menemang dengar radio awal sebenarnya. Nah, pekerjaan yang lebih penting. Jadi, kan Hana temen. Kocan, Cik Mat. Alah, selamatlah ke Cik Mat. Kayak-kayak buka pintu. Baik, kocan lah walaupun nonton. Alian, teman-teman tang, Dek, Pak.
0: Ya, terima kasih, Kak.
1: Semoga. Sama-sama, Dek. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kakak Nazar tengah berbahagia ya. Semoga tanya juga ikut berbahagia dengan Kak Nazar sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Kembali tetrimong di 886. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam juga. Ubat tak dia kan memanjang macut jadi nak deh terdengar su. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ikan dengan Sonyo Hana deh dengar Kak Julio su karena waalaikumsalam ni agak serak-serak basah dan ya kan dengan Sonya
2: Mama Nurul.
0: Mama Nurul. Mama Nurul macam Jumita.
2: Bukan.
0: Jadi kan. Mama Nurul di Pak Mama Nurul salam kenal dari Kak Juli. Mama Nurul di Paknya?
2: Di Lekaring.
0: Lekaring, Masya Allah. Baru pertama ya, perdana dengan Juli ya?
2: Ya.
0: Oh, Masya Allah. Mama Nurul sehat-sehat aja ya. Mudah-mudahan sering-sering tamung lah punya Kak Juli siaran. Mama Nurul, nah modifikasi pakaian adat Han menyena acara-acara sakral di daerah di arah Pak Menang, Mama Nurul?
2: Ulekaring
0: ya, di daerah Ulekaring.
2: Tapi ya awaknya sering pakai ronda.
0: Sering pakai baju apa, Ibu Mama Nurul?
2: Baju ronda.
0: Ronda.
2: Baju kebaya.
0: Okay, bagi rembe-rembe ya. Okay.
2: Hai, nah,
0: tapi nah ya, Mama Nurul lah yang pakai pamaji celu jeans ya. Iwat tuh pakai kebaya, sepatu ji pakai sepatu sport nah ya Mama Nurul lah.
2: Oh, nah, oh, tapi ya. Jarang ini nah.
0: Jarang ini nah, mati mantang menyesuaikan adat Aceh. Ya, oke, okay, luar biasa. Baik, terima kasih. Mama Nurul nak kayak dengar lagu dari so?
2: Lagu Obeng OTA.
0: Obeng, judulnya?
2: Lupa ji.
0: Serius?
2: Ya.
0: Oke, okay, Kakak Juli boleh ya berarti? Ya.
2: Hah?
0: Kak Juli yang pilih ya berarti?
2: Ya.
0: Abeng. Okey, tengok minta-minta lah ya. Salam-salam ke sah?
2: Salam, Bung Willy.
0: Terima kasih ya, Kak.
2: Elak eng mandung-mandung.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Imam Manurul lah, sabar tuh penelpon langsung dari Mong Le Maci nyelam arah. Halo, assalamualaikum Maci. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, waalaikumsalam.
0: Kiban Mama Cina. Sehat Maci. Oh iya. Maci sehat Maci.
2: Alhamdulillah.
0: Maci langsung ke tema mentang aja Maci, bu. Macik, kita pendapat makcik yang modifikasi pakaian adat Tanyo. Empanya modifikasi ladum kan pakai kebaya di wate, diup ji pakai jeans ya, sepatu pakai sport. Lagi banyak pandangan dari.
2: Jaman ni orang dia pakai kebaya Madinah Hanali.
0: Hanali macam.
2: Ya? Jaman ni jenis cepat sakit orang dia hat orang dia bermain kali ya. Madinah Hanali hendak kau buat sudah lemah sport pakai engkin kan. Kemana jam aja dia pakai rok memang macam rok macam pun nak kekurung ah. Sagat mana Hanali kau pakai gamis.
0: Betul.
2: Malah banyak gamis itu kau kerja kerja dengan lemah besar.
0: Betul makcik. Sama menyelung jap-jap nanci makcik.
2: Nak lu mandung kami sepakai lirok-roknya.
0: Ya makcik.
2: Sejak sanduri, sejak menggangan tu nak jat lincat ding tu pakai gamis nandung.
0: Gamis nandung makcik ya. Okey.
2: Sangat-sangat ni ada tak cari orok tak rasa turok.
0: Oh, kadang terbapak bapur makcik ya.
2: Sangat tiga puluh baju kedua-duanya. Nggak tak panjang tak aksi aku dia bahawa orang kemasyok.
0: Okey, baik.
2: Yang ada panjang punya puan kat datuk aja. Lalu, ina lu kami selalu yang panjang yang berlaku
0: kan? Ya, panjang betul mak cik.
2: Pakai panjang betul yang ramai orang panjang ya ke pakai panjang cok yang panjang yang mendung. Nak orang tua pakai aku.
0: Betul mak cik. Okey, mak cik luar biasa baik
2: masa. Kajiannya dia tuan semua yang ni.
0: Okey, lagu lagu dari
2: lagu pun lagu mana mangat sawanya ya Allah.
0: Dari Sonya.
2: Umur aku ke wasit mana Rafli?
0: Rafli. Wasit ke anak?
2: Wasit kan anak lagi. Lu anak anak sengah kadang kau masuk wasit ke anak rupa nanti terpegak.
0: Je. Wasit ke anak ya. Salam.
2: Ayah salam. Mencik ke dah dan iklanan mu. Dah sakit panjang mu. Bersaat baca salam iman. Bagi berdua waktu ajak wajib dan panjang masuk agar di rumah mandum.
0: Amin ya Allah.
2: Yang ke kata mu guna. Tuan kata mu. Yang buat jari ya.
0: Mama Nurul. Alas
2: dia ulah kari guna di belah bintang.
0: Mama Nurul. Belah bintang. Okay. Halo. Okey, ya baik. Terima kasihlah ke Macik. Langsung tak dengar yang kakak lelaki Nazar ya. Dari Fatimah Amir dengan Cahaya Kanda.

0: kasih Warilupa Bandung ya mantang setia di frekuensi 88,6 MHz ya. Sesaat untuk informasi di Posiplu nah acara program libur sekolah yang pastinya ya. Oke, kita terima untuk penelpon yang kehadir. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Yuli sayang.
0: Masya Allah Kakak Eli. Sehat Kakak Eli?
1: Alhamdulillah sehat afiat.
0: Bahagia tak lagu lagi Kak Nazar Mbak Sango?
1: Bahagia lah baru pulang duduk manis Dek sayang.
0: Masya Allah. Oke, kumpul-kumpul bareng keluarga ya Kak ya.
1: Ana wabut no Dek.
0: Oh, wabut Masya Allah. Oke, Kakak Eli, kibar Kak Eli mantana modifikasi han pakaian adat Aceh Ranyo dengan kekinian.
1: Sebenarnya mantap. Cuma agak dia ini dan minta orang kali pakai datang kok dia ni.
0: Oh, betul.
1: Kan nak pakai dia tanya kan. Masih mana di luar boleh lah pakai data orang lain kan. Tapi ada tol pada tinggalkan kan.
0: Betul kakak.
1: Kan nak tanya kan walaupun

0: apapun, semua jua apapun bukan nang dro. Jangan tinggalkan bahasa-bahasa dro, pakaian-pakaian adat dro danyo ka.
1: Betul, agak elok.
0: Sedangkan urung-urung luar lain urung hana bahasa mantang hana haibo bahasa dro, pakaian adat dro hani bosit. Tapi danyo memang kadang-kadang nyatalan. Lu kayak ijo adanggo mangnya nah.
1: Betul.
0: Sedangkan koleksi-koleksi yang variasi itu yang ada luar le mandum kan.
1: Ada luar le ka, betul ya ka.
0: Karena dia ada tanya yang
1: baiklah
0: tapi kadang-kadang tak buat kesedihan si tanya dia tak kalian kan pulau indah tu tanya jamu yang berjaya kalian yang rasa diperjuangkan si adat istiadat misalnya kan tapi tanya ini kan ada pakai kata bohongnya
1: betul ya kak.
0: Selagi ciri khas warna tanya kan hijau kuning yang memang kan ada dasar jamu ke jamu kan
1: betul ya kak.
0: Pelaminan kasta pemanteng yang lumpurnya datanya warna dasar ini ada banyak kan arti masing-masing arti dan yang kan
1: iya betul pakaian adat kan kak.
0: Jadi komunikasi yang bisa-bisa saja tentu tak mau bisa yang gitu kan. Tapi yang dasar ni beda pokoknya.
1: Betul. Setuju nya agak Kak Eli juga.
0: Okay. Nah, menurut Kak Eli ya.
1: Lanjut Kak Eli luar biasa. Baik, terima kasih ya Kak.
0: Sama-sama. Ya karena waktu pian ya.
1: Enggak Kak Eli nak dengar lagu dari Sonya?
0: Lagu Ronyo dek kan dari Pukun Ramlan. Purnama mendeng.
1: Purnama Masya Allah. Jujur. Salam-salam Kak.
0: Salim yang pun nilai kedek Yuliani tanyo bu sehat tapi nan bu dekengkeng tapi bu semangat tapi bu ceria tapi tinan
1: bah. Terima kasih ya kak bah.
0: Sama-sama bah berkah umur si bah berkah rezeki semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala keluarga adik Yuli ya.
1: Amin ya Allah.
0: Karena menonton hana dengar hana mantau bantu menteng yang tamang menom sedih atau menteng apa Amri lara kundang makci untuk Kak Nana yang nadi impur untuk Salwa untuk Ulfa Diana dan kemandung-mandung yang tinggal mantau yang tinggal si ubo ah.
1: Baik terima
0: kasih. Semoga busa hana mandung oh cik mak cik ngancik ini selamat bergoyang-goyang di kursi goyang.
1: Baik terima kasih.
0: Sehat orang sihat. Pasti nak tamang cik mak kan?
1: Kak, awai buka pintu benar Kak Eli.
0: Armawati pula bakar.
1: Armawati ya Kak?
0: Tidak bisa dipisahkan dengan adik Armawati.
1: Dah berdarah daging.
0: Menang-menang Dek Yuli.
1: Ya, terima kasih ya Kak.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik. Terima kasih ke Kak Eli yang kehadir ya. Nah, kita terima sama penelpon tuknya yang terakhir. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, banyak datang oh, Kak Azalwa. Kak Azalwa.
2: Ya.
1: Gimana Kak Azalwa di daerah Brawei mentang yang modifikasi pakaian-pakaian adatnya Kak?
2: Oh, alhamdulillah masih. Alhamdulillah syukur nemak Allah anak. Hana pina-pina hata go ada drol.
1: Ada drol mandum ya. Berarti hana dimodifikasi. Hana di
2: kan nyota cu ata go kepe tak cu ata go.
1: Oh benar benar.
2: Ada drol go membere tak cu ata go bile.
1: Betul ya Kak ya. Baik terima kasih.
2: Dari nenek moyang ah.
1: Betul setuju.
2: Kegebi ah.
1: Setuju lagi Kak Zalwa pegah. Masyaallah.
2: Tak cu ata go banget kalam. Singo ka kacok tengok. Kepas yang kan ada luar.
1: Oh betul.
2: Tak cok tak cok tanya orang si dari nenek yang jaman lah.
1: Betul Kak Zalwa. Okey Kak Zalwa. Kak Zalwa langsung. Terima kasih.
2: Lo lagu lagunya. Lagu Jumpa Putih.
1: Jumpa Putih ya. Dari dari Sonya lah Kak Zalwa.
2: Ita Juwita
1: ya. Okey. Jumpa Putih. Salam-salam Kak.
2: Pertama untuk Kak Juli, salam sang selalu keluarga, berkah umum mudah rezeki, biar biji tanah sisi keluarga deh, Kak Juli.
1: Terima kasih ya Kak.
2: Untuk Kak Eli, salam sang selalu keluarga, berkah umum mudah rezeki, biar biji tanah sisi keluarga Kak Juli.
1: Amin. Jadi, terima kasih ya Kak.
2: Untuk Mak Cik, Lara, untuk semua-semuanya lah.
1: Jid, terima kasih
2: ya Kak. Untuk Kak Juli, salam manis, salam sayang selalu keluarga untuk Kak Juli juga.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam Kak Zalwa. Terima kasih. Wah, dua penelpon yang kehadir langsung mantap mengingat wadet. Purnama dari Ramlan Yahya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kembali bertemu lagi pada program Libur Sekolah RRI Pro 4 Banda Aceh gelombang 88,6 MHz. Halo sahabat pendengar RRI Pro 4 dimanapun kalian berada, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat walafiat ya, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat pendengar, setelah sekian lama ketemu lagi nih dengan saya, Makila dari kelas Public Speaking Kafis Aceh. Saat ini saya sedang bersekolah di SMP Negeri 1 Darul Imarah, Aceh Besar. Sahabat pendengar, hari ini Makila gak sendirian loh. Hari ini Makila ditemani penyiar RRI yang sudah berpengalaman menyiar di RRI Banda Aceh. Assalamualaikum Kak Juli.
1: Waalaikumsalam Mamak. Kakak Kila. Kakak Makila, sorry ya.
0: Iya, enggak apa-apa, Kak.
1: Jumpa lagi nih kita ya.
0: Iya, setelah sekian lama. Rindu deh sama Kak Juli.
1: Iya, alhamdulillah kita juga rindu sama Makila dan juga sama teman-teman yang lainnya.
0: Kak Juli, hari ini kita kedatangan dua bintang tamu yang spesial banget nih, Kak.
1: Iya, Kak Juli sebenarnya penasaran banget loh Makila.
0: Makanya kita sapa dulu ya, Kak.
1: Boleh, Kakak Makila.
0: Assalamualaikum Aisyah dan Ashila.
2: Waalaikumsalam.
0: Hari ini kalian berdua apa kabar?
2: Alhamdulillah, saya baik. Kalau Kakak sendiri apa kabar?
0: Alhamdulillah, Kakak juga sehat. Nah, karena kita semua udah hadir di sini, mari kita mulai obrolan kita pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai obrolan kita, Kakak mau minta Aisyah dan Ashila untuk memperkenalkan diri dulu nih kepada sahabat pendengar. Boleh deh dari Aisyah dulu.
3: Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Siddiqoh Humaira, biasanya dipanggil Aisyah. Saya sekolah di SDIK Imam An-Nawawi Unit dan Penerut kelas 6. Saya tinggal di Dusun Melati Desa Garut, Ketapang. Alhamdulillah saya senang sekali bisa hadir di acara ini. Terima kasih sudah mengundang saya.
0: Sama-sama Aisyah. Oke, sekarang giliran Ashila.
4: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ashila Umaira. Saat ini saya sekolah di Minana Model Kota Banda Aceh. Hobi saya membuat paper squishy.
0: Wow, Kak Juli kayaknya masih penasaran nih dengan bintang tamu kita.
1: Iya, benar banget sih, masih muda-muda. Kalau boleh tahu nih, usia adik Ashila berapa?
4: 11 tahun.
1: Baru 11 tahun?
4: Naik 12.
1: Wow, 12 tahun, baik. Kalau Aisyah?
5: 11 tahun.
1: 11 tahun juga, Masya Allah. Berarti dia kelas berapa ya? Kelas 6 ya? 6, oke, 2 hari lagi akan masuk SMP ya. Baik.
0: Oke, baiklah Kak. Kita sudah berkenalan dengan bintang tamu kita nih. BTW sahabat pendengar di rumah, udah pada sarapan belum? Udah olahraga belum nih? Atau udah buat PR belum? Nah, ngomong-ngomong soal PR, hari ini kita mau ngobrolin hal yang sering bikin galau nih, yaitu bijak mengatur waktu. Iya, rasanya 24 jam tuh kayak kurang terus. Buat sekolah, buat main, buat tidur juga kurang. Bener gak Kak Juli?
1: Bener, apalagi buat ngobrol sama teman-teman tuh kayaknya cepat banget ya berlalu.
0: Iya, entah kenapa kalau kita melakukan sesuatu yang menyenangkan cepet banget ya Kak, berlalu waktunya.
1: Kakak Makila, setuju nih Kak Juli.
0: Makanya sahabat pendengar, dengerin terus ya sampai akhir. Sambil ngobrol dengan kedua bintang tamu kita, nanti kita juga akan kasih tips gimana supaya waktu kamu gak kabur gitu aja. Nah Kak Juli, nanti kita akan mendengarkan cerita dan pengalaman seru dari kedua bintang tamu kita yang prestasinya gak main-main nih Kak.
1: Wush, mantap. Penasaran banget nih Kak Julinya.
0: Pastinya juga pintar mengatur waktu untuk sekolah dan prestasi lainnya.
1: Iya, benar banget. Pasti gak mudah ya ngatur waktu dengan kegiatan-kegiatan di luar selain sekolah ya kan?
0: Iya, benar banget tuh Kak. Oh iya nih Kak, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi dengan bintang tamu kita, Makila punya hadiah kecil nih buat kita dan sahabat pendengar semuanya, biar makin semangat.
1: Baik.
0: Hadiahnya
1: kira-kira ya.
0: adalah sebuah cerita anak karya Bunda Dayah, mentor kelas public speaking Kafis Aceh dan siswa-siswi public speaking Kafis Aceh.
1: Mantap.
0: Nah, sahabat pendengar, mau tahu enggak judul ceritanya apa? Pasti penasaran kan?
1: Banget-banget nih Kakak Magila.
0: Mari kita simak cerita anak yang berjudul Dini Si Pembersih Laut Dalam.
1: Oke, baik, langsung aja kita dengerin ya.
0: Oke nih Kak, selamat mendengarkan.
6: Assalamualaikum adik-adik. Bertemu lagi dalam program Libur Sekolah bersama tim public speaking Kafis Aceh. Apa kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada kita semua kesehatan, kebahagiaan, dan selalu bahagia ya. Seperti biasanya, kita akan mendengarkan cerita nih. Nah, hari ini cerita kita berjudul Dini Si Pembersih di Laut Dalam. Ide cerita dan naskah ditulis oleh Bunda Daya. Pengisi suara cerita pagi ini bersama...
7: Halo, saya Makila.
8: Hai, saya Abdullah.
9: Hai, saya Fatih.
10: Halo, saya Naswa.
11: Saya Hanin.
12: Ayo, saya Nuhir.
6: Bagaimana ceritanya ya? Kalian penasaran kan? Yuk kita simak.
13: Selamat mendengarkan.
0: Dini bersembunyi di balik tumbuhan di dasar lautan. Ia memperhatikan teman-temannya yang sedang bermain.
9: Wah, mereka berani sekali bermain di antara ikan-ikan besar itu.
8: Ih, serem.
11: Dini, ayo sini.
8: Ah, tidak mau, takut.
11: Ayolah.
8: Tidak, aku tidak berani.
11: Ah, kalau kamu pulang, kita tidak usah berteman lagi deh.
8: Hah? Nanti aku main sama siapa?
11: Main aja sama ibumu di rumah. Ahahaha.
8: Gora, kamu kok begitu?
11: Dadah, Dini.
8: Ibu.
0: Dini pulang dengan menahan rasa sedihnya. Sesampainya di rumahnya,
8: ibu.
10: Dini, kenapa?
8: Gora tidak mau teman lagi sama Dini.
10: Loh, kenapa Gora begitu?
8: Karena Dini takut main seperti Gora, Bu.
10: Main apa sih?
8: Masuk ke dalam mulut ikan-ikan besar itu, Bu. Kan serem. Bagaimana kalau Dini dimakan sama ikan besar itu? Ih.
10: Oh, begitu ceritanya. Dini, sebenarnya ikan jenis seperti kita memang tugasnya membersihkan gigi dan mulut hewan-hewan besar di laut dalam ini.
8: Hah? Tapi Dini kan masih kecil, Bu.
11: Kalau langsung dimakan sama ikan besar itu bagaimana?
10: Insya Allah aman, Nak. Tidak perlu takut.
8: Pokoknya Dini tidak mau.
0: Sejak hari itu, Dini tidak mau keluar rumah. Dia hanya bermain di sekitar rumahnya. Ibu Dini terlihat bersiap-siap mau pergi.
8: Ibu mau kemana?
10: Mau pergi bersih-bersih.
8: Hah? Bersihkan apa?
10: Ibu kan pernah bilang, kalau jenis ikan seperti kita, memang sudah tugas kita bersih-bersih mulut dan gigi-gigi hewan besar lainnya.
8: Jangan pergi, Bu. Nanti kalau ibu dimakan ikan besar itu bagaimana?
10: Shh, udah. Tidak mungkin lah. Kamu mau ikut?
8: Dini di rumah saja, Ibu. Cepat pulang ya.
10: Insya Allah, baiklah.
0: Dini menanti ibunya yang belum pulang hingga sore hari. Dia bolak-balik keluar rumah dan melihat ke sekeliling. Tapi ibunya tak kunjung pulang.
8: Duh, kenapa ibu belum pulang juga? Hari semakin sore, jangan-jangan ibu. Aduh, bagaimana ini? Atau aku jemput saja ibuku. Tapi, aku takut. Duh, aku bingung. Aku pergi saja ke tempat ibuku.
11: Ahem, Dini, ngapain kamu sembunyi di sana? Oh, kamu takut ya?
8: Jangan berisik, Gora. Nanti ikan-ikan itu melihatku.
11: Biar saja, sekalian dimakan sama ikan besar itu. Hahaha.
8: Gora, jangan ganggu Dimi.
11: Mana ada yang ganggu, Dimi saja yang cengeng dan penakut.
8: Tapi kamu yang membuat Dimi jadi begitu. Tenang ya Dimi, abaikan saja Gora.
9: Terima kasih Kucai.
8: Oh ya, kamu mau kemana sebenarnya? Hari sudah sore begini.
9: Sebenarnya aku mencari ibuku. Sejak pagi ibuku belum pulang. Kata ibu mau bersih-bersih ikan besar. Tapi sejak tadi aku tidak melihat ibuku di sekitar sini. Ibu, ibu di mana?
11: Hahaha, Dimi temannya kan cuma ibunya sih. Karena dia anak penakut, tidak bisa main seperti aku dan ikan lain di sini.
8: Sudah, Gora, cukup. Begini saja Dimi, aku bantu kamu mencari ibumu ya.
9: Ibu, ibu di mana? Jangan-jangan ibu dimakan ikan besar itu. Ya Kucai.
11: Betul, sebentar lagi ikan besar itu akan makan kamu juga. Hahaha.
9: Tidak, ibu, Dimi takut.
8: Gora, pergi sana. Kamu sukanya mengganggu saja.
11: Aku memang mau pulang kok. Dimi penakut dan cengeng. Hahaha, dadah.
0: Kucai menemani Dimi mencari ibunya. Namun hingga malam nan gelap, mereka tidak menemukan ibu Dimi.
8: Dimi, hari semakin gelap. Sebaiknya kamu pulang saja dulu ya. Mungkin ibumu sudah pulang.
9: Tapi aku tidak mau pulang sebelum jumpa dengan ibuku. Ibu.
8: Bagaimana kalau kamu ikut aku pulang ke rumahku saja? Aku harus pulang dulu, soalnya orang tuaku pasti mencariku.
9: Tapi nanti kamu temani aku pulang ya.
8: Oke.
0: Ketika mereka sedang menuju ke rumah Kucai, terdengar suara.
11: Tolong, tolong. Tolong. Tolong, tolong aku.
9: Kucai, kamu ada mendengar suara minta tolong?
8: Iya, benar. Suara siapa itu ya?
9: Kok mirip suara Gora ya?
8: Ayo kita lihat ke arah suara itu.
9: Itu, lihat, Gora ada di sana.
11: Tolong. Aduh, sakit.
8: Wah, Gora ada di dalam jaring di atas sana.
13: Gora!
11: Huhu, tolong aku, Kucai, Dimi.
8: Bagaimana kami membantumu? Jaringnya kan lubangnya besar, tubuhmu kecil, jadi kamu lompat saja.
11: Tidak bisa, aduh, aduh, ekorku terjepit.
9: Dimi, ibu, itu di sana ibuku, ada di jaring itu juga, Kucai. Ibu,
8: iya, ayo kita tolong segera.
9: Ibu, ayo keluar dari jaring itu, Bu.
10: Ibu sedang membantu Gora, ekornya terjepit.
11: Duh, tolong, sakit.
10: Sabar ya Gora, sedikit lagi kita bisa keluar.
0: Setelah berusaha, akhirnya Ibu Dimi berhasil menyelamatkan Gora.
11: Duh, sakit. Terima kasih Bu.
10: Alhamdulillah, akhirnya kamu bisa selamat. Ibu juga sudah bersihkan lukamu. Cuma tinggal sedikit sakit saja ya.
11: Iya Bu.
8: Nah, makanya Gora, kamu jangan suka menyejek Dimi. Sekarang kamu malah dibantu sama ibunya Dimi.
11: Iya, maaf Dimi.
9: Iya, tidak apa-apa. Aku malah bisa bertemu ibuku.
10: Maaf ya Dimi, tadi banyak sekali yang harus ibu bersihkan. Jadi sampai sore belum pulang. Pas ibu mau pulang, ibu dengar Gora minta tolong.
9: Iya Bu. Duh, Dimi lapar. Bu, kita pulang yuk.
10: Lihat, banyak sekali makanannya. Kamu ambil saja semuanya ya. Ayo Kucai dan Gora, kita makan juga.
9: Wah, iya, banyak sekali makanan di sini. Lezatnya.
10: Bagaimana, kamu suka?
9: Suka sekali. Ini makanan apa? Kucai, sepertinya aku pernah makan ini.
8: Suka sekali. Ini makanan apa, Kucai? Sepertinya aku pernah makan ini.
9: Coba tebak apa?
8: Apa ya? Kok ada yang bergerak? Apa itu? Ih, aku takut.
10: Tenang saja, itu gigi dan ikan besar yang selama ini kamu takuti.
8: Hah? Tidak, nanti dia akan makan kita.
12: Hahaha, terima kasih teman semua.
8: Hah? Terima kasih apa?
12: Kalian sudah memasirkan mulut dan gigiku.
8: Oh, jadi makanan yang aku makan tadi berasal dari mulut dan gigimu ya?
12: Iya, benar sekali. Meskipun bayangku besar, tapi aku tidak bisa membisikkan diri.
8: Kamu tidak akan makan aku kan?
12: Hahaha, tuh apa makan ikan kecil? Tidak kenyang, hahaha.
8: Hehe, iya juga ya, aku pikir kamu akan makan tubuhku.
12: Magian, kau akan aku makan. Kalau aku makan kalian, siapa yang akan membisikkan mulut gigiku?
8: Oh, ternyata ikan besar itu baik hati ya. Aku tidak perlu takut lagi sekarang membersihkan mulut dan giginya. Terima kasih ya, ibu dan teman-teman semuanya.
13: Sama-sama.
6: Yang pasti sambil membersihkan gigi seperti dokter gigi, kita juga bisa makan yang banyak sampai kenyang.
8: Hahaha. Iya, betul.
0: Sejak saat itu, Dimi, sang pembersih di laut dalam, sudah berani membersihkan mulut dan gigi para hewan di laut dalam. Kita perlu berani mencoba dan belajar hal baru agar lebih pintar.

Nah, demikian cerita hari ini ya teman-teman. Nantikan cerita berikutnya yang lebih seru pada program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 pagi di RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dalam program Libur Sekolah bersama Makila, ditemani Kak Juli dan bintang tamu kita Aisyah dan Ashila. Dalam program Libur Sekolah RRI Pro 4 Banda Aceh gelombang 88,6 MHz. Oke, sahabat penhangal di rumah, mari kita tanya-tanya lagi yuk, mumpung ada bintang tamu kita di sini nih. Nah, menurut Aisyah dan Ashila, cerita tadi itu gimana? Boleh deh dari Aisyah dulu nih.
1: Kalau menurut Aisyah, cerita tadi banyak banget pesan yang bisa diambil. Salah satunya adalah harus berbuat baik kepada siapapun itu.
0: Wow, oke deh. Selanjutnya Ashila.
2: Menurut Ashila, cerita tadi seru banget. Ada cerita tentang ikan dan hewan laut lain. Nah, pesan yang bisa diambil dari cerita tadi itu, kita tidak boleh berbuat jahat dengan orang, karena bisa jadi dia yang akan menolong kita.
0: Bener banget tadi kayak yang dibilang Aisyah dan Ashila, bener kan Kak Juli?
3: Bener banget, setuju ini Kakak Makila.
0: Wah. Oh iya nih Kak Juli, tahu nggak cerita tadi itu dibawakan oleh tokoh-tokoh pengisi suara dari siswa-siswi Public Speaking Kafis Aceh loh.
3: Wah, luar biasa ya ternyata ya.
0: Iya dong Kak, talenta mereka tuh udah nggak diragukan lagi.
3: Jago-jago banget ternyata anak Kafis ya.
0: Iya benar banget Kak. Nah sekarang kita akan kembali mengupas tuntas tema kita pagi ini, yaitu bijak mengatur waktu. Oke, balik lagi ke bintang tamu keren kita. Ada Aisyah, penghafal Al-Quran, dan Ashila, juara di bidang fashion. Penasaran kan gimana mereka bisa hebat berprestasi?
3: Iya nih.
0: Yuk kita mulai sesi tanya jawabnya nih. Oke, kita mulai dari Aisyah dulu. Aisyah, kamu hebat deh, hafalan Quran jalan, sekolah juga juara. Rahasianya apa sih? Pernah capek nggak?
1: Kadang capek juga sih, tapi kalau sudah terbiasa, capeknya jadi nggak terlalu terasa. Biasanya kalau lagi capek, saya istirahat dulu, terus lanjut lagi. Saya juga selalu didukung dan diingatkan sama Abi Umi. Mungkin kalau rahasianya lebih ke disiplin dan tidak mudah menyerah.
0: Benar banget ya Kak Julia.
3: Iya.
0: Disiplin tuh memang penting banget dalam sehari-hari, karena dari disiplin kita bisa mengatur hidup kita menjadi lebih baik ya Kak.
3: Iya,
0: ya.
3: Dengar-dengar disiplin itu juga menuju kesuksesan loh Kakak Makila.
0: Iya benar banget tuh. Nah terus-terus gimana caranya kamu bagi waktu nih?
1: Kalau membagi waktunya, saya sekolah dari Senin sampai Jumat. Setelah pulang sekolah, biasanya saya istirahat. Terus kalau ada PR, saya kerjakan dulu. Sorenya saya mengaji, ngajinya dari Senin sampai Kamis. Setelah mengaji, biasanya saya masih bisa bermain sama teman-teman. Kalau hari Jumat dan Sabtu, siang les matematika. Terus malam setelah maghrib, saya murojaah hafalan lama dan menambah hafalan baru untuk setoran besok. Kalau hari Minggu, biasanya jalan-jalan sama Abi, Umi, dan adek. Jadi saya coba atur waktunya supaya belajar, mengaji, bermain, dan istirahat semuanya tetap ada.
0: Wah, Masya Allah. Keren banget ya Kak Juli.
3: Benar banget, pintar banget ya. Masih usia 11 tahun sudah bisa memanage, membagikan waktu ya. Biasa kan kalau usia-usia seperti ini Kakak Makila kan taunya cuma main ya.
0: Iya, rapi banget ya Kak jadwalnya. Masih bisa tetap istirahat yang cukup. Masih bisa main bareng temen di tengah-tengah kesibukannya ya. Keren banget ya Kak. Nah sekarang Ashila nih, kamu keren deh, bisa juara fashion dan makeup juga. Sibuk di sekolah juga nih, gimana atur waktu buat belajar dan latihan nih?
2: Sehabis pulang sekolah, usahakan istirahat sebentar Kak. Terus buat PR, kemudian lanjut latihan atau menyalurkan hobi.
0: Jadi sepulang sekolah istirahat dulu buat charge energi ya, buat nambah energi ya. Nah, sejak kapan kamu senang makeup dan belajar dari siapa nih? Apa belajar sendiri atau dari Umi mungkin?
2: Kira-kira sepeda sejak umur 7 tahun, Kak. Dan belajarnya dari Bunda.
0: Dari 7 tahun. Wah, sejak dini dong ya. Keren banget ya Kak Juli.
3: Iya, biasanya kalau fashion-fashion itu kan usia remaja ya. Ini dari usia belum remaja sih, masih anak-anak sudah tahu fashion, sudah tahu cara make up, style gaya-gaya dengan ini. Ini keren banget sih sebenarnya.
0: Keren banget Kak. Salut deh Makila. Oke, balik lagi ke Aisyah nih. Menghafal Quran tuh kan gak gampang ya, pasti ada masa-masanya pengen nyerah, capek atau bosan. Gimana cara Aisyah ngelaluinya?
1: Pernah sih Kak, merasa capek atau bosan. Kalau lagi begitu, biasanya saya istirahat atau main dulu. Nanti kalau udah semangat, lanjut hafalan lagi. Umi juga selalu menyemangati, kadang juga murojaah atau hafalannya sama Umi, ditemani Umi.
0: Berarti Aisyah sering hafalannya sama Umi ya? Kalau Aisyah gimana? Pernah gak mau nyerah atau capek?
2: Pernah juga sih Kak, rasanya lelah dan membosankan. Tapi karena dukungan dari Bunda dan Ayah, Aisyah jadi semangat lagi deh.
0: Ngomong-ngomong nih ya, hobi Aisyah kan katanya suka buat paper squishy ya. Wah, sama dong hobi kita. Kakak juga suka bikin sesuatu yang lucu-lucu dari barang-barang bekas. Kalau boleh tahu, Aisyah udah bikin apa aja?
2: Oh, banyak Kak. Ada bentuk butter, cake, cookies, sandwich, snack, dan lain-lain.
0: Keren banget. Keren banget ya Kak Julia.
3: Bener-bener kreatif ya, masih kecil, masih usia muda, udah punya ide-ide menciptakan hal-hal yang unik ya, hal-hal yang lagi viralnya kan, squishy-squishy ini kan viral
0: Iya, benar banget.
3: Cara memproduksi atau membuat sendiri gitu, tanpa mengeluarkan budget sedikit pun.
0: Iya.
3: Keren banget.
0: Biasanya nih Kak, dari hasil karya kita bisa dijual jadi uang nih Kak.
3: Jadi cuan ya, pernah dijual ini?
2: Belum.
3: Belum ya? Berarti sendiri-sendiri dulu nih.
0: Iya. Lumayan tuh Kak buat isi waktu. Kalau lagi gabut, Makila juga suka buat-buat gitu Kak. Karena memang isi waktu dengan itu tuh seru banget. Hobi, bener-bener ya? Juga membuat kreativitas kita lebih
3: meningkat gitu ya.
0: Iya.
3: Oke, benar banget nih seperti Kakak Makila katakan, dengan hal-hal yang kreatif ini bisa memicu pikiran kita untuk lebih maju, lebih kreatif. Mantap-mantap.
0: Oh iya nih, kita kan udah tahu nih hobinya Aisyah apa. Kalau boleh tahu, hobi Aisyah apa sih?
1: Menggambar dan mewarnai.
0: Menggambar dan mewarnai, wah sama banget kita. Kakak suka banget sama menggambar. Suka nge-sketsa-sketsa gitu.
3: Kalau boleh tahu, gambar apa ini?
1: Biasanya gambar pemandangan sih.
3: Pemandangan gitu
0: gambar
3: ya.
0: Pemandangan.
3: Berarti kalau di sekolah selalu dapat nilainya 100 ya kalau untuk bidang apa, melukis ya. Kalau di sekolah apa namanya?
0: Biasanya apa
3: seni
0: ya?
3: Kesenian.
0: Seni budaya. Seni budaya. Keren banget. Kapan-kapan kayaknya kita bisa main bareng nih ya, Aisyah, Aisyah ya. Kak Juli ikut juga dong biar makin rame. Oke. Wah sahabat pendengar, ternyata seru banget ya ngobrol sama dua bintang tamu kita. Mereka berdua punya persamaan nih, sama-sama bisa membagi waktu antara sekolah dan latihan agar bisa berprestasi. Nah, jadi waktu yang ada jangan sampai disia-siakan nih teman-teman, untuk belajar, untuk latihan, untuk istirahat, dan juga main tentunya. Setuju gak Kak Juli?
3: Setuju banget ya sayang ya, apalagi di usia yang golden age ini. Memang harus benar-benar memanage waktu itu untuk masa depan.
0: Benar
3: ya,
0: banget.
3: Kalau pintar ya memanage waktu atau juga mengatur waktu dari kecil, itu insya Allah nanti jenjang karirnya juga lebih bagus.
0: Iya benar banget Kak. Makila penasaran nih Kak Juli. Menurut Kak Juli main itu penting gak sih?
3: Main, kalau usia untuk anak-anak masih penting. Iya beneran. Kalau Kakak Makila masih ada main-main gak?
0: Untuk sekarang karena mulai padat nih Kak jadwalnya, udah ada ekskul, pulang sekolah mulai lebih siang lagi. Main itu lumayan penting buat nge-refreshing.
3: Refreshing aja.
0: Iya. Okay. Kayak istilahnya healing tipis-tipis lah. Biar karena kan kegiatan kita padat, jadi enggak stres gitu, Kak.
3: Benar-benar
0: cukup penting. Kalau Kak Juli sendiri masih sering main enggak?
3: Kakak sendiri sebagai seorang ibu rumah tangga dan bekerja juga, kalau untuk ngilangin stres itu mungkin scroll-scroll media sosial aja sih sebenarnya, baca-baca informasi yang apa yang update gitu.
0: Iya.
3: Itu aja sih sebenarnya. Karena kalau udah dapat informasi yang terupdate kayaknya udah seneng gitu ya kan, dengan scroll-scroll media sosial gitu.
0: Iya, benar. Kalau ngomong-ngomong soal main nih, permainan kan ada banyak nih, Kak.
3: Iya, benar.
0: Penasaran banget nih kalau Aisyah dan Ashila permainan favoritnya apa nih? Boleh dari Aisyah dulu.
3: Sukanya main apa?
1: Petak umpet.
0: Petak umpet.
3: Itu butuh ramai berarti ya.
0: Sama teman-teman. Memang main paling seru sama teman-teman ya, Kak. Ya, kalau sendiri kayak kurang seru gitu. Iya, memang harus ramai gitu. Kalau Ashila, permainan favoritnya apa?
1: Kejar-kejaran,
0: kena jadi biasanya ya. Itu juga seru banget. Nanti kita lari-lari bareng teman dan akhirnya ngos-ngosan bareng. Capeknya bareng juga.
3: Serunya juga bareng-bareng
0: ya. Ya, benar banget nih, Kak. Nah, Kak Juli, untuk nambah keseruan kita nih, gimana kalau kita putar lagu nih, Kak?
3: Baik, di sini lagu yang sudah Kakak siapin. Nah, juga public speaking ya. Dari Kafis Aceh ya. Oke, langsung aja kita dengarkan untuk teman-teman, langsung kita dengarkan lagu yang sudah saya pilih.

0: Kembali lagi dalam program Libur Sekolah bersama Makila, ditemani Kak Juli dan bintang tamu kita Aisyah dan Ashila. Nah, sebelum kita lanjut nih, Kakak punya games tebak-tebakan nih buat Aisyah, Ashila dan Kak Juli juga nih.
1: Kak Juli ikutan juga berarti ya?
0: Iya. Oke, yang pertama nih, buat siapa dulu ya? Buat Ashila dulu deh. Nah, kita mulai ya soal pertama. Aku memiliki telinga runcing, ekor panjang dan bulu yang lembut. Suaraku miau. Benar gak ya? Bener tadi ya? Apa jawabannya?
2: Kucing.
0: Kucing. Iya, benar banget. Nah, ini soal keduanya buat buat Aisyah. Aku punya belalai yang panjang, telingaku lebar dan badanku sangat besar. Tangga nih apa?
2: Gajah ya?
0: Oh iya, benar banget. Gajah jawabannya. Oh iya, kalau nggak salah ingat nih, fun fact tentang gajah, gajah itu beratnya bisa sampai ton ya, Kak?
1: Iya, benar banget. Itu dari tergantung usianya juga ya.
0: Iya.
1: Benar-benar tuh Kak Makila. Kak Makila dapat infonya dari mana nih?
0: Dulu kalau nggak salah Makila pernah baca di buku pelajaran IPA deh, Kak.
1: Oke.
0: Oke, nih ada satu soal lagi nih buat Kak Juli.
1: Nanti Aisyah sama Ashila boleh bantuin kakak ya kalau kakak gak tahu ya.
0: Oke. Ini kak pertanyaannya.
1: Baik, kakak Juli tunggu.
0: Aku memiliki bulu di sekitar kepalaku. Aku sering dijuluki Raja Hutan.
1: Suaranya iya. Seperti itu ya kakak.
0: Iya, benar ya. Banget kak.
1: Singa ya?
0: Iya, benar banget kak. Jawabannya singa.
1: Baik, terima kasih kakak Makila.
0: Oke, nah tebak-tebakannya udah nih. Kita punya beberapa pertanyaan lagi nih buat Aisyah dan Ashila. Oke. Buat Aisyah dulu nih. Aisyah kan udah hafal 3 juz ya.
1: Masya
0: bener?
1: Allah.
0: Masya Allah, keren banget.
1: Itu butuh berapa lama sih kalau boleh tahu nih? Butuh berapa lama? Bulanan, mingguan? Untuk hafal per jusnya berapa lama butuh waktu?
2: 6 bulanan,
1: Masya Allah. Masya 6 bulanan Allah. Sambil sekolah, sambil baca Al-Quran, setoran sama bunda, terus mujara'ah lagi. Keren banget.
0: Wah, Masya Allah. Kalau boleh tahu surah favorit Aisyah apa?
2: Ar-Rahman.
0: Boleh dong mungkin dibacain 1-2 ayatnya.

0: kakak Makila kan, anak-anak usia seperti Ashila ini enggak mudah loh sebenarnya untuk bisa hafalannya itu tetap gitu ya. Yeah. Kan perlu mujaraah. Mujaraah ini kapan nih kalau boleh tahu nih, kakak Aisyah? Malam setelah maghrib. Kalau untuk nambahan hafalannya kapan nih?
1: Di situ juga
0: ya. Biasanya kalau hafalan tambahan hafalannya berapa ayat? Nah, atau langsung satu lembar Al-Quran atau hafalannya per ayatnya?
1: Setengah
0: halaman, Masya Allah. Berarti setengah halaman satu malam udah bisa gitu?
1: Kalau misalnya ulang terus bisa sih.
0: Masya Allah. Terbaik ini kakak Makila.
2: Keren banget kak. Sekarang ada pertanyaan juga nih buat Ashila. Ashila kan suka makeup ya. Dan Ashila juga pernah ikut lomba-lomba nih. Kakak mau tahu gaya yang paling Ashila suka apa sih? Penasaran.
1: Mas pegang kacamata.
2: Penasaran nih kakak perjalanan dan cerita Ashila ngikutin lomba fashion show. Boleh dong ceritain dikit?
0: Awal mulanya mungkin ya, Ashila suka sama fashion show ini.
2: Iya, pertama kali Ashila mulai nyoba-nyoba makeup, pertama kali diajarin sama Umi.
1: Pertama kali sih agak ragu
2: makeup. Iya agak ragu, tapi akhirnya dibantu sama Umi, didukung sama Umi Abi ya. Wah keren banget.
0: Kakak bisa. Mau tanya, pernah gagal gak lah untuk melakukan sebuah trik? Contohnya nih, mau make up ala karnaval. Salah make upnya bukan seperti ini, salah fashionnya bukan seperti ini. Ada pernah gak? Pernah ya? Terus gimana cara mengatasinya?
1: Kayak
0: hapus balik. Kalau untuk stylenya, pakaiannya gimana? Atau diganti atau gak ikut aja gitu?
1: Diganti
0: gitu ya. Pernah pede gak? Gak sesuai fashionnya sama situasi?
1: Gak pernah
0: ya? Selalu pede berarti.
2: Keren banget ya kak, sangat menginspirasi kita untuk jadi lebih pede, untuk lebih percaya diri dan mencoba lagi walaupun kita pernah salah. Gagal. Ya kak yang
0: benar banget.
2: Oh ya nih, tadi kan pas tebak-tebakan serba hewan ya kita ya. Kakak mau tanya nih, hewan favorit Aisyah dan Ashila apa sih? Ashila kalau boleh tahu apa nih?
1: Kucing.
2: Kucing lucu banget ya. Kucing itu memang gemesin banget. Jujur Makila sendiri benar-benar suka banget sama kucing sampai Makila pelihara.
0: Iya. Iya benar. Berapa ekor nih Kak Makila?
2: Enggak tahu Kak, udah enggak kehitung.
0: Iya. Masya Allah. Itu memang maksudnya di dalam rumah.
2: Enggak, di dalam rumah semua kak, ada sebagian yang di luar. Nah sekarang Aisyah nih, kalau boleh tahu hewan favoritnya apa?
1: Kucing dan kelinci.
2: Selain kucing, kelinci juga lucu banget ya kak. Sering tuh kelinci tuh gembul-gembul banget ya kak, gemesin banget.
0: Kira-kira kakak Makila mudah susah pelihara yang mana? Kelinci atau kucing sih?
2: Kalau pelihara kelinci, Makila belum pernah. Tapi kalau pelihara kucing, ada susahnya, ada gampangnya juga. Tapi begitu lihat muka mereka yang imut lucu, aduh hilang semua kak.
0: Lelahnya hilang ya?
2: Iya. Kalau Kak Juli sendiri suka hewan apa kak?
0: Hewan apa ya? Sebenarnya suka pelihara burung sih ya,
2: burung.
0: Tapi nggak ada di rumah burung, nggak ada yang jagain, nggak ada yang rawat gitu ya. Jadi suka aja sih kalau lihat-lihat lewat kan, kalau ada burung-burung, indah banget burungnya, suka lihatnya.
2: Burung tuh salah satu jenis hewan yang banyak banget ya kak spesiesnya, dan bulu-bulunya tuh cantik, warna-warni. Kalau boleh tahu burung apa nih yang paling kakak suka?
0: Lovebird ya.
2: Lovebird.
0: Karena dia kan banyak.

0: banyak varian warnanya ya, terus suaranya juga cantik, terus burungnya juga imut-imut, nggak besar, nggak terlalu kecil, jadi sesweet
1: lucu-lucu banget ya, hewan memang ada yang lucu, tapi ada juga loh kak, hewan yang bisa dibilang agak nyeremin. Contohnya singa ya kak ya. Iya, ngomong-ngomong soal hewan, Aisyah atau Ashila pernah nggak pelihara hewan? Kalau Aisyah pernah nggak?
2: Pernah sih.
1: Pernah. Pelihara kucing. Seru nggak meliharanya?
2: Seru sih.
1: Seru. Kalau kita lagi gabut nggak ada kerjaan bisa main bareng kucing ya. Kalau Ashila sendiri pernah nggak pelihara?
2: Pernah.
1: Pelihara apa itu?
2: Kucing.
1: Kalau boleh tahu nama kucingnya siapa?
2: Bogo.
1: Bogo, wah. Kucingnya tuh warna apa nih? Kan kucing banyak ya. Yang paling identik tuh warna oranye ya, Kak ya.
2: Putih oranye.
0: Cantik banget ya.
1: Tadi Aisyah juga pelihara kucing ya. Kalau boleh tahu kucingnya warna apa nih?
2: Warna
1: abu-abu gitu. Wow.
0: Berarti namanya Oreo. Bukan ya?
1: Iya. Namanya siapa?
2: Sebenarnya udah lupa sih soalnya kucingnya udah lama banget.
1: Biasanya kucing-kucing yang warnanya hitam atau abu-abu tuh sering dinamain Oreo gitu ya, Kak ya. Kalau kucing yang gembul-gembul sering dinamain Bolu.
0: Sesuai dengan favorit makanan kita kayaknya ya.
1: Iya. Oke, baiklah nih Kak. Ini adalah saat-saat yang paling kita tunggu. Kita mau minta Aisyah dan Ashila buat ngasih tips dan pesannya nih buat sahabat pendengar. Mulai dari Aisyah dulu nih. Aisyah, kasih tips dong biar teman-teman kita semangat menghafal Al-Quran dan tetap semangat berprestasi di kelas.
2: Menurut saya, rutin menghafal setiap hari. Gak perlu banyak-banyak, yang penting rutin setiap hari dan jangan lupa murojaah, yaitu mengulang hafalan nama. Terus jangan lupa belajar pelajaran sekolah. Kalau capek istirahat dulu, nanti lanjut lagi. Mungkin itu tipsnya.
1: Harus disiplin ya kak ya.
0: Benar banget.
1: Kalau tips dari Ashila, biar nggak mager pas banyak lomba. Dan gimana nih buat bagi waktu buat sekolah juga?
3: Ingat tujuan kita untuk apa kak? Misalnya mau menang lomba atau jadi juara, pasti kita akan semangat lagi latihan dan belajar dan mempergunakan waktu sebaik mungkin.
1: Jadi memang harus fokus banget pada tujuan kita ya kak ya.
0: Bener kakak Makila, kalau kita sudah tahu tujuannya apa, kita pasti akan berusaha.
1: Bener banget. Wah keren-keren banget nih teman-teman tipsnya. Perlu dicontek nih tipsnya. Wah obrolan kita hari ini ternyata seru banget dan gak ada habisnya ya.
0: Iya.
1: Tapi sayang banget nih kita udah di penghujung acara. Sahabat pendengar, Makila, Aisyah dan Ashila harus undur diri dulu.
0: Jadi sedih nih Kak Juli tinggal sendiri lagi.
1: Tapi kapan-kapan kita ketemu lagi kok Kak, jangan sedih.
0: Baik, Kakak tunggu minggu depan.
1: Oke Kak, tenang ya sahabat pendengar semuanya. Minggu depan program Libur Sekolah akan kembali lagi dengan tema, cerita dan bintang tamu yang pastinya gak kalah seru. Dan akhir kata, terima kasih Kak Juli yang sudah menemani Makila menyiar pagi ini, seru banget.
0: Sama-sama Kakak Makila.
1: Terima kasih juga buat Aisyah dan Ashila yang udah mau menjadi bintang tamu dan ngobrol seru bareng kita pagi hari ini.
3: Iya Kak.
4: Iya Kak Juli, Kak Makila, sama-sama.
1: Nah, untuk sahabat pendengar, dimanapun kalian berada, terima kasih telah menyimak program Libur Sekolah pagi hari ini. Semoga program ini bermanfaat untuk kita semua dan menginspirasi banyak orang di luar sana. Mohon maaf apabila makilah ada salah kata selama memandu program ini. Jangan lupa tetap simak program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz. Kami pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
5: Jangan lupa
4: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Curka. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelakai syarat. Pergi belum motor Pajero Sport.
1: Gelakai wujud berquran. Len Curka menyebut lagi kameng jatuh pada.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan kadilah.
3: Ja tamuruno but. Bek tilah dudo.

Rapet Budaya Anak Nanggrok. Anda sedang mendengarkan Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Pro 4 RRI Banda Aceh, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Kota Bandung yang masang setia di frekuensi 88,6 MHz ya. Terbuka kembali untuk sesi Sirboji. Langsung tak terimong di Put 0 Bandung 55 ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Yuli.
2: Adik Fitri nyo?
1: Ya Kak.
2: Suji kok beno Adik Fitri? Abek lebar pakai nyo Kak Juli. Apa salah? Suji agak mencreng ya Kak Adik Fitri nya?
1: Iwan ya?
2: Agak centreng. Apa kiban Kak Fitri?
1: Fitri tengah pilek Kak. Oh, kita lagi sakit.
2: Waduhnya pasti gara-gara letak jalan barunya.
1: Jalan santai orang minggu. Dah mana saya ikut. Tapi gara-gara peluk Kak Juli kata.
2: Kak Juli mana sakit. Nah, Kak Yana, baiklah cik Kak Yana apa? Kak Yana telefonnya karena truk Dek Fitri, katruk Kak Yana. Adik Fitri.
1: Betul
2: ya. Gimana Adik Fitri? Adik Fitri menyana jajaba undangan nahan pakai setelan di kan dari pakaian Aceh untuk nah pakai jean contohnya. Adik Fitri mungkin pakai iup sepatu sport. Lah pakai jean. Lah waktu di pakai kebaya. Nah pernah kan?
1: Mesti Fitri sendiri ya, ini kan? Mesti ya undang-undangan enak pakai kebaya dengan Kak Yuli.
2: Kebaya,
1: Amin pakai seragam dengan Kak Yuli.
2: Jadi Hana dimodifikasi dengan atau kekinian Hana ya?
1: Hana, Kak.
2: Terbaik Adik Fitri memang menjaga saja ya.
1: Baik.
2: Alhamdulillah sehatnya sayang. Cuma suji kah anu dekatnya Adik Fitri.
1: Sang meyak uji no Kak. Mendong-mendong mana enggak.
2: Iya, supaya Adik Fitri rumahai bijak ulah utle.
1: Oke. Kasar rumah nama ni
2: Masya Allah. Hana ajak Adik Fitri?
1: InsyaAllah Kak, semangat saat ya. Tahun berapat ni,
2: Betul. Masya Allah, baik tuan niat-niat ke Kak Juli bah? Kak Juli kawannya. Adik Fitri, niat mendeng, niat katrosi Kak Juli di sini. Okey Adik Fitri, nak dengar lagu dari Sonya sayang?
1: Dari kuliah semangat ya.
2: Nyan, ya Kak Juli, lagu Aceh, Pak Sang mangat mendung.
1: Nyan, Fahmi Arabi.
2: Fahmi Arabi.
1: Look back, terpesan nabi mula, siapa tu?
2: Melatang, mameh-mameh, patah kayu.
1: Darah rindu masa.
2: Darah
1: rindu, Kak.
2: Darah rindu, available, Kakak Serle, darah rindu. Nanya darah rindu ya. Salam-salam ya Dek Fitri.
1: Salam ini ke Kakak ini sayang.
2: Kakak Fitri.
1: Senyum. Kak Yana, kan Kak Cetik juga Hana kawan lo. Baru kamu nanya. Kak Yana.
2: Kak Yana juga Katro adik ya. Pasti Kak.
1: Saya Katro adik, Katro kakak.
2: Betul.
1: Anak semuanya punya profit sebesar kabe. Anak kakak yang nak tersayang besar kabe kakak be. Keluarga mana banyak amu. Anak selalu yang cara be kakak enak be. Anak kakak ini ditaga air si. Oma yang kalau merupak berusaha enggak eri profit.
2: Oma. Betul.
1: Kakak ini nak merupaknya Oma.
2: Nah, Dek Fitri.
1: Ke Oma, sebenarnya tak boleh Oma ber. Amin, teman-teman lah Kak. Ini dia ber, dekat ini besar sabar, kita tetap semangat Kak ber.
2: Dengan ucapan yang sama Dek Fitri.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Adik Fitri sayang.
0: Terima kasih ya untuk Adik Fitri yang kehadir. Langsung tak sapa nyona Kak Yana, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Yuli.
0: Iya, tepuk.
3: Fitri gecat gering-gering cuma belum tahu Adik Fitri. Bahagia kan Adik Fitri. Teman balung tau Dek Fitri ya.
0: Oh, Kak Yana. Dek Fitri bahagia kan nular ketanyo-tanyo ci akak hai. Ya Allah.
3: Ini kan bebek tak nular sembarangan kadang bahagia apa.
0: Ya ya.
3: Balung jahit atau gok mana pun dah bahagia.
0: Kipa jahit atau gok punya Kak RTG. Kak Yana, jahit kan boleh. Lu ada lupa masa
3: jahit. Jahit kan gecut.
0: Oh, gecut.
3: Istilah dia cut, jok. Pokoknya benar lah.
0: Tapi Yana dengar bunuh apa? Maulid.
3: Maulid. Balik ke jahit kuih kat maulid kadang.
0: Ada saja Kak Yana nya. Kak Yana, buat tak mula tema bagi ban Kak Yana.
3: Okey dan.
0: Iman Kak Yana.
3: Nama Kak Yana. Berapa Kak Yana? Kak Yana sampai blank. Gara-gara Fitri cahit kue.
0: Cahit. Cahit lagi
3: Kak? Cahit.
0: Cahit. Cahit. Okey.
3: Oh, Pak Kak Yana kan hujan juga. Mana hujan?
0: Mendung Kak Yana. Alhamdulillah.
3: Mendung. Oh, Kak Yana kan kurha. Dan alih mendung-mendung.
0: Masya Allah. Mudah-mudahan perut Pak Kak Juli tak ada. Kak nak mangat lepi.
3: Oh, amin. Mangat lepi dah ya.
0: Mangat. Kamu Kak Yana. Tak tahu.
3: Jadi tentang pakaian lewatnya. Yang tikan apa lah je tak kena.
0: Ya, betul tikan apa. Nyan yang kena
3: pada. Tikan apa lah. Tikan ke ibuan, tikan ke gaulan.
0: Betul.
3: Tapi kan menyedia daerah gampung-gampung yang kalau mana Juli kan. Tapi menyedia daerah kota-kota kan. Kalau belum anak-anak kota yang memang kain lepah-lepah luar kan.
0: Betul.
3: Kain Medan, Jakarta. Jadi awak kan kayak ikut tren ataupun lagi YouTuber, lagi perte-perte lagi kan lah.
0: Nyonya betul-betul ya.
3: Karena mereka kan kayak ikut tren-tren Jakarta, ala-ala Jakarta kan. Model-model anak gaul, model-model Gen Z gitu.
0: Gen Z betul lagi Kak Yana.
3: Gen Z menyatakan bakal menang lebih santai, lebih kasual, benar kan? Kekinian bu, gitu ya. Yang sepatu sneaker putih sabar, yang peti tomboy-tomboy kan. Mamanya yang mantang menajiwa keibuan kan pakai heel bacu walaupun pakai ilu jeans kan.
0: Betul. Kata orang
3: tu. Mamanya anak muda anjir tak salah sih Juli. Terkadang lah keluarga memang hana mupum lagi-lagi ini anak ada istiadatnya kan. Jadi awaknya pada mau tahu tentang soal ada istiadat cocok pahana cocok yang penting. Kayak so aja bong lucu, dah lucu. Emang gue pikirin ya, Una. Lagi ibarat kan main kat pitu, udah ada Juli. Gak kat pitu, ngetren roh ngalah. Roy, dah nyapa ikat sih, pekat home. Pantan gak ada pakai, bong cocok, dah cocok, bong lucu. Juli gak mana apa, pokoknya kami Gen Z beginilah penampilan kami kan.
0: Ya,
3: kami dengan tren kami di bawah, dengan tren adat di atas.
0: Iya betul-betul-betulnya Kak Yana. Nah, memang.
3: Jadi anak di bawah yang 100% ya.
0: Iya.
3: Cuma kan Kak menyatakan memang anak gak lah jika kena jiwa kan.
0: Betul ya Kak Yana.
3: Tapi pandang pegat perkembangan zaman semakin maju, semakinnya kan lah mungkin zaman kalau dulu lagi tanya jamun beroje kan.
0: Betul.
3: Mak-mak tanya jamun beroje. Lagi tanya lewatnya dah pakai Kak maju bacut. Kata pakai gamis.
0: Betul.
3: Terkadang kamu kebaya, kamu rok sopan, menan kan? Kamu rok duyung.
0: Iya.
3: Kan kat tren si baca tanya kata ikut. Ini sebenarnya kan pakai kebaya, pakai hijab haram kan? Jakrom.
0: Betul. Betul ya Kak Yana pegang. Lagi kan
3: alhamdulillah. Mereka tahu apa tanya anak pakai gamisnya Juli.
0: Betul.
3: Anak pakai rok duyung-duyungnya. Pakai hijab krom, pakai kebaya, cok hijab sawah, pakai balon tak boleh.
0: Cuma
3: heboh-heboh pakaian lawitnya tutup oleh segala macam mantan gak akhlak orang jamun yang pakai rok panu anda pakai jawab ya.
0: Betul
3: mantan anak mit mantan kita perlu yang mantu sama-sama emaen yang rok panu yang anda jawab sama SMA yang sama-sama SMA kak Yana. Anak yang porno-pornografi menan nah.
0: Cabul-cabul.
3: Ya, nilainya panena dalam jelbab nyai dari jelbab kejadian do manu anu min jelbab do nah.
0: Betul yang kaya nak pegah ya.
3: Menyetar pegah ke soal poja nah hai menurut adat aja menurut tren aja menurut perkembangan zaman aja. Yang penting tanya orang ci kiban ta jaga batas-batas sana kan.
0: Betul-betul adab akhlak ya pertanyaan.
3: An orang ci lah yang perunanya ci nak wilayah kadang ci hanam itu iban adat-adat aja kan.
0: Betul ya.
3: Kan tanya ka raya ka Tuhan ya ka tu ka de pu sekret apa ada ya tak puno lah ba anak tanya ba sampai anak tanya. Jungkir balik tinggal hura kan.
0: Betul ya kak Yana. Setuju tak orang saya luar biasa.
3: Kan lagi maksud tak pegah lagi pelaminan mesti dibi.
0: Iya.
3: Pelaminan tanya oleh nyok kadibe kan. Betul. Yang kan hanje kitnya lagi nyalu nabi lagi pakai-pakai dekornya EO segala macam yang kan pakai nabi warna-warna tanya orang Aceh tu warna berarti. Boleh modern tapi jangan buang yang dasar di
0: dasar. Betul ke kaya nak pegah ya nah?
3: Ya, seharusnya memang seperti itu kan.
0: Good. Baik kaya ya. Nah. Betul tak?
3: Okey. Urangnya lagu apa ini?
0: Lagu. Dari M Rizal Munira. Nurul Munira dengan Semilang Laut. Ya, yeah,
3: kipa. Oh, jit nyen jit jit kat tengah yang tiga.
0: Nyopi kat jadi tengah set kan nanya.
3: Nyen yang kadu ha?
0: Nyen yang kadu. Cukup lucu ya kan. Ibu Kak Yana Jut kan.
3: Ya Jut yang lucu yang lagu Semilang Laut.
0: Salun-salun ya,
3: asyik lelaki ikut si bantu abang tu Semilang raya kata. Oh Semilang dua kata ya.
0: Okey.
3: Asyik ikut bantu abang puan Semilang dua kata.
0: Okey.
3: Okey dah. Salun pun tak ke Juli. Semoga sehat lah be. Berkah umur, berkah rezeki keluarga.
0: Makasih ya Kak. Ini
3: nanti pilih bantu pakai legging jeansnya apa?
0: Hana Kak lu di rumah jeans. Getut dia.
3: Juli baik pakai. Pakai Yana nonton pakai.
0: Kak Yana je berarti ya. Nyolong aja dah. Okey, okey. Okey. Lanjut
3: Kak. Ni Kak Yana pakai kebaya, pakai jeans, pakai sepatu kasual ya kan. Juli priuk dia orang di apa? Priuk. Oh, Kak Yana sepau, sepau.
0: Lanjut.
3: Aduh.
0: Okey.
3: Lanjut. Lanjut ke Fitri pun. Lanjut ke Bu Jari ya, Kak Eli, Bang Basri, Cut. Di tengah. Kedek si, kedek mama, kecek masyarakat kendek mama. Kendek mama.
0: Ya.
3: Belajar adek, si kata tu kendek mama. Alah adek mama. Kecek mama, dan kemana-mana.
0: Okey, baik.
3: Terima kasih Juli, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, tengah bahagia tak nyoba sang Kak Eli, Kak Eli, Kak Fitri ya, Kak Yana. Mudah-mudahan menular bahagia dengan Kak Juli. Cik amin ya Rabbal Alamin. Fahmi Arabi, Nyak Darah Rindu. Yang kagelak Dek Fitri langsung dah dengar.

0: Warelon yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz. Kembali Tat Rimong untuk berikut penelpon yang hadir di Put Kosong Lamong Limong. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ayah Gas. Oh.
1: Ayah Gas.
0: Okey, Ayah Gas. Ya. Di lampu lo kiban cuaca, Ayah Gas, karena di sini
1: mendung. Reduk mendung
0: kau. Di tempat Kak Yana gebegah bunuh Kak Karujun.
1: Ini padang gini.
0: Okey, mudah-mudahan kegiatan penanyuan luar aman berjalan lancar ya,
1: Ayah Gas. Ya, penjaga Kak.
0: Jadi hak bunuh gebegah. Oh.
1: Makan dan dah yang ya habis, ambil kan ke ya habis.
0: Angke ya habis kan, ya ke ya habis untuk kau. Ya habis memang lah, kelewa. Ya habis, ya habis. Allah, Rabbi.
1: Yang tu.
0: Ya habis senang.
1: Nak tulis dah lebih dah. Ya dah
0: dah. Ha, ya kan?
1: Ya si, ya agak apa
0: ya. Ha, nanyo ya habis berarti kan? Ya habis.
1: Menya kampung lun nah ya agak asin nah si ya agak bocak
0: tapi. Jadi ya bit. Ya bit. Jadi kiban ya bit. Nah yang bermodifikasi sikan apa menya Kak Yana kun untuk pakaian daerah tanyo te tajak ba acara-acara sakral.
1: Kiban pakaian sikan apa.
0: Contoh kan contoh iup pakai jin, iwatu pakai kebaya, ya kan? Iyuk pakai
1: ada winong, lu ada winong ya bi benda yang banyak.
0: Lanjut tanya, teman mentang nak watak nak ni jak bak kenduri kunduri nak nak kalah lagi lagi ni abit.
1: Nah,
0: mentang nak. Oh, nah berarti ya.
1: Tapi kau makan apa? Kau kawin nak kunci apa? Makan nak kunci apa? Nanti dia jak bayar bayar.
0: Bet nana.
1: Harus muslim muslimah.
0: Muslim muslimah betul. Minyak jak bak urung kawin.
1: Nang betul.
0: Nah, tiga ke.
1: Kebudayaan doh nyanyi bawa om kawin nyanyi tapi nyanyi bawa om jajah pengaji nyanyi kawasan dari kenoyor matinya yang dipakai adanya
0: betul ayah bin
1: harus muslimah
0: betul harus muslimah sesuai dengan syariat Islam tanyo kan betul baiklah ayah bin anak bengi kan
1: aku
0: cepat bengi gara-gara tahu nama aku salah.
1: Okay, baiklah.
0: Okay, baik. Terima kasih Ayah Bin. Ayah Bin dengar lagu dari Sonyo Ayah Bin.
1: Lagu Kuah Pli U tak bawa.
0: Kuah Pli.
1: Apa ke?
0: Kuah Pli U. Kahwa nyu kacau urok. Kamu hentai jubu Kuah Pli U. Pak Tamita nyu Ayah Bin nyu Kuah Pli U cacau urok. Rumah makan Padang ya. Okay, Abi. Salam ke Sonyo Ayah Bin.
1: Kalau buka Elisi,
0: tanah-tanah
1: yang berat. Jat. Kemudian di
0: Mujaji. Jat.
1: Kak Ina. Kak Nazarilan, kau Kak Nazarilan.
0: Jat, terima kasih.
1: Kak Ayana. Kak Erna.
0: Okey.
1: Kak Amri, kau tahu lah Kak. Kak Amir di Mahmud, Mahmud di
0: Wailah
1: Kedara. Cucu Adun di Rentan, di Rentang. Dia cok meng.
0: Okey.
1: Bantu-bantu lagi.
0: Je, terima kasih.
1: Tak tamong.
0: Ucapan ni?
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Ayah Bin yang kehadir Abu Nolan. Langsung tak terima langsung apa penelpon yang kehadir di 886. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibi.
0: Iya. Bang Basri, karena naik tubit nama. Ya, Bang Basri tetangga Juli ya. Oh, Bang Basri di Sigli lah.
2: Ya.
0: Kiban cuaca di Sigli, Bapak?
2: Mendung.
0: Alhamdulillah sama berarti. Cuaca ya. Mangat tak memang untuk tajak santai-santai di laut orang minggu.
2: Ini bukan sempat gerimis.
0: Oh, sempat. Masya Allah. Tapi
2: kek berkelam lagi. Tapi anak-anaknya gerimis menang-menang.
0: Berarti hujan berkelam?
2: Ujian, tapi anak kan jadi gerimis menan.
0: Benda basah tak noh ni.
2: Basah. Nang jawab tapi tak noh ni tak jauh. Kamu lihat tu macam yang anda tahu macam jadi. Gerimis menan tu.
0: Jadi untuk cuaca mantan mati aman ya.
2: Untuk cuaca mantan aman. Ya.
0: Okey. Terima kasih banyak, Bang Basri. Di daerah Sigli mentang na. Urun pakai bajai sikan apa? Contoh, Pak Iwatu pakai kebaya, Diuk pakai li. Jeans.
2: Itu hana ni kajari yang
0: umum.
2: Kajari ini yang tahu yang umum ni ya. Ini bagi long tapi kan yang long ragam tapi bagi long yang pakai gamis.
0: Gamis ya betul betul betul.
2: Di gamis kan.
0: Menjadi daerah Hajuli pimpinan Bamba Sri kan menyemak mak pakai gamis-gamis ba acara urum kawin pi gamis-gamis sana ni pakai pakai kebaya tapi ba
2: mana ni yang jamun
0: tro anak darah kan tro anak darahnya cerita di anak darah kagak modis pakai kebaya anda kah anda kagak ya. Pakai jean kagak pakai cingklen de nah
2: alah anak kan dunia hanya bagi lu kan hanya cocok
0: ini cocok ke leh pak icok stylenya kah
2: ya
0: menyajik pek nah
2: padanya yang paling long nan long Juli kan tapi gamis yang paling sopan orang yang pakai
0: betul betul masya Allah betul
2: nyenengkan teman-teman ini
0: jik terima kasih dek dengan lagu dari sah
2: lagu lagu sabon Juneda awan putih.
0: Hah?
2: Juneda awan putih.
0: Awan putih Juneda.
2: Ya Juneda.
0: Awan putih. Okey, salam-salam Bamba Sri.
2: Salam kong ke dulu suka saya dulu dulu dan kita yang mengudi.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
2: Ala yang nanyo ya habisin ya nak bantu kalian Kiman KFP Tunggu, Kaili, Walian, Al-Kemantan Yung, Ci, Walanyan, Yana Lama, Yana Lama Ruwa, ya, Walian, Ana Prada, Nada Langlong, lain memang di negeri, ya.
0: Terima kasih. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah. Nah dari Sigli ya Pratamo, nah dari Ulai Karing ya Habib dan Bamba Sri. Terima kasih ya. Tadi dengar ya lagu yang kagla kele ya Habib dan tebengih bayi Habib loh. Apa kabar dengan kuah pli? Selamat dengan mantan.

0: Lon yang mantau setia di frekuensi 88,6 MHz. Sampai penelpon yang hadir di Pet 7055 Tasapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan saya Nina.
0: Dengan Nyo, Juli.
1: Ini ya, Yamadi ya.
0: Ajik Yamadi. Yamadi, dia pun ada pegasau Mina.
1: Okey, salah-salah pula.
0: Nah, Mina ya, penyiar di Propet ya.
1: Ya.
0: Okey. Ya, Yamadi. Ya, kan ditanyakan kat tema tentang nyo masalah bajet di Labui atau di daerah di Kurungraya gede manteng nahan anak-anak mudara yang pakai pamaji jak-jak ba undangan pakai iwate pakai kebaya diyu pakai jin binan
1: ayo munu nyo atanya nyo ino kam lagi guru na apa ngati na rum kawin kam do baje group lagi yang ayo na mampu
0: ya betul
1: ayo do ana mampu ya saman to yang penting punya masalah tadi ya
0: betul.
1: Mentong, lepas apa kau Nino, Nino kau duduk lebih susah. Urung yang lapen mentong yang nak kemauan, yang lapen betul.
0: Sengap-sengap mentong ni mati kan?
1: Betul.
0: Setuju lah kita pegawai. Jujur, terima kasih masukan yang luar biasa. Dia dengar lagu dari Sonya siapa?
1: Yo, kau ni monggo lang di kopi berotan agak panu.
0: Jadi
1: dari Nuara kan?
0: Dari?
1: Kau ni monggo Nuara lagu.
0: Kau ni monggo Jumara.
1: Ibnu Arah.
0: Oh, Ibnu Arah. Okey. Salam-salam.
1: Salam sama Kedul. Semoga ada sehat lebih. Berpanjang umur. Ibnu Arah itu betul lejak dan haji. Kita kan hanya wajib bagi tuan Islam yang nak mampu.
0: Amin.
1: Yang nak mampu pun tak juga.
0: Amin.
1: Salam ke yang kaya'i. Mana kan ada lubang. Lubang tu. Ada yang susah. Seorang kaya'i. Anak ya.
0: Jik, wah dari panen ya? Ya, Madi.
1: Ha?
0: Wah dari panen? Maulid.
1: Anak luar kerja antara di
0: sini. Oh, je.
1: Tapi kalau betul kat tuan, belah ini mesti sehari kagak kita bagi lah.
0: Betul ya Madi.
1: Kalau nak buat saya nak kerja, kalau hari ini ni apa dah buka.
0: Betul ya Madi, masya Allah, semangat kerja.
1: Ya. Salim ke yang kaya ini, mandunya anak ini, semoga apa. Kalau dalamnya apa pun, kira buh.

0: Ya gak sehat lah sih.
1: Alhamdulillah, semoga sehat ya sabi-sabi.
0: Nah, kau tuh jadi kayak itu pegah apa lah kita.
1: Masya Allah. Jadi kapan umroh sakit? Kasih minggu.
0: Kapan?
1: Kasih minggu sakit.
0: Ah, kasih minggu kau sakit. Nanti sehat lah.
1: Sakit punya, Wak John?
0: Sakit tuan tuan betul menang ah. Sakit tanya tuan tuan. Oh, keren.
1: Betul. Cuaca pih lawit no.
0: Betul cuaca tuan.
1: Good. Jadi kan tanya tangkap tema tentang bajet si kanda punya. Kiban pendapat atau pandangan dari Wak John Kedro.
0: Nah, ya Wak John kain. Okey, bagi apa sih yang tiang-tiang tak mintu?
1: Wajan nak pernah tengok, nak pernah nak kalan anak-anak darah pakai batik wata, imu yuk kajin, kebayak yuk wata.
0: Nah, wajan ni, jadi kebanda ke, you know, anak-anak ni, awal-awal
1: nak. Awal-awal nak, okey.
0: Nah, awal-awal, jadi kebanda ke, opening awal-awal ni, nak hidup mana ni, dah menolaknya. Aku pakai ni, orang-orang pening kan.
1: Iya, betul ya, Wak John.
0: Tengok-tengok karinya di dalam ni, dia jual long lah.
1: Betul.
0: Dia Wak John dah itu, dia pakai petik, pakai peti hitam, pakai bangga lah kak.
1: Betul.
0: Jok nyaman tau.
1: Jok, terima kasih. Lagu dari Sona dengar.
0: Lagu Bang Lambak tadi.
1: Apa Lambak Golom?
0: Cinta Bang Lambak mentong tapi beci.
1: Cinta apa bang? Cinta Bang Lambak.
0: Cinta Bang Lambak. Kalau tadi mengkata ni pun baik sehat kita baik agak awak cantik.
1: Dengan ucapan yang sama, sehat terus Wak John.
0: Lainnya mana kita ya habis nah.
1: Betul.
0: Ya habis Pak Muri utam mereka Pak Jepai yang dari Vietnam. Nah, lainnya lah makcik yang ada di Lamara. Lainnya lah kayaknya bunuh ni temo kayaknya bunuh.
1: Kada, alhamdulillah. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah kak. Rap di penghujung tanya kak dua bapak nelfon P di sesi yang kena leh langsung tak dengar yang kelakai Lea Madi. Lagu dari Ibnu Arhas dengan Kawin Limongga.

Demikian Sirebuk, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo be.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenona petru Niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
2: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Berikut kita akan melaksanakan ibadah salat zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut melainkan menjadi sedekah baginya.

untuk Forelon dimanapun Anda berada, yang terus stay tune di 88,4 MHz ya, di mana pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berikut kita akan bergabung bersama Perempat RRI Jakarta. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Aku Jani bertugas mengucapkan selamat mengikuti aja. Untukkan

0: Berita jam 13.
1: Abangko, sebanyak 40 pelaku usaha peningkatan pendapatan keluarga atau P2K binaan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengikuti kurasi produk tingkat provinsi DKI Jakarta di Ruang Bahari Kantor Walikota Jakarta Utara. Ketua Bidang 2 Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga TPPKK Provinsi DKI Jakarta, Dwi Marjoko, mengatakan kurasi tersebut dilakukan untuk memastikan produk UP2K memiliki kualitas dan daya saing yang lebih baik, sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kelas usahanya dari pasar lokal menuju pasar nasional. Dwi menjelaskan proses penilaian mencakup 3 aspek utama, yakni rasa, konsistensi dan fungsi, kemasan serta branding, dan legalitas produk. Beralih ke berita yang lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon pada Sabtu kemarin meresmikan pameran Nasirun 1965 sampai 2026 bersimpuh di kaki para guru di Galeri Nasional Indonesia Jakarta. Pameran itu digelar sebagai penghormatan terhadap maestro seni rupa Indonesia Nasirun yang berpulang pada 1 Agustus 2026 lalu. Pameran diadakan untuk mewujudkan keinginan sang maestro berpameran bersama para guru. Kurator pameran itu adalah Dewan Kurator Galeri Nasional Indonesia, yakni Aminuddin TH Siregar, Agung Hujat Nika Jenong, Citra Smara Dewi, dan Dio Pamola Chandra. Pameran yang dilaksanakan dari tanggal 13 September hingga 11 Oktober 2026 merupakan pameran terakhir yang digelar sebelum Galeri Nasional Indonesia direvitalisasi. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Prompat FM Suara Budaya Jakarta, masih bareng aja Bang Po, Bang Noel Limari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa Bang Po, di jam 13 waktu Indonesia Barat ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja di weekend siang hari ini. Kalau siang-siang tuh ya, kalau aja inget zaman dulu tuh waktu masih kecil, masih zaman sekolah, masih zaman-zaman kita mikirnya tuh main doang pokoknya. Yang lain teman-teman pada disuruh tidur siang, kita ngebandel aja gitu ya. Kita naik-naik ke pohon, kita naik-naik cari-cari buah-buah gitu kan ya. Yang bisa diambil. Sambil kita senderan di pohon, nikmatin angin semilir gitu ya, sambil ngelamun. Pokoknya enggak ada beban aja zaman dulu ya. Tapi kalau nginget-nginget zaman dulu tuh bikin kita kayak semacam nostalgia ya. Apalagi di hari Minggu, apalagi buat Abang Po yang hari ini libur dan gak ada kegiatan, cuma nyantai-nyantai aja di rumah. Itu kadang ngelamun jadi enak banget gitu ya Abang Po ya. Ngebayangin pada zaman dulu ketika kita masih remaja, masih kecil gitu ya. Belum ada beban, belum ada kudu nyari duit. Nah itu dia. Sungguh perbedaan yang sangat terasa ya Bang Po ya, ketika kita masih kecil dan juga ketika kita udah dewasa. Udah mulai muncul tanggung jawab yang mesti kita tuntaskan gitu. Nah kali ini kita mau ngobrol nostalgia aja nih Bang Po ya, ketika kita waktu masih remaja. Kira-kira apa sih momen dan juga hal-hal apa yang paling bikin Abang Po tuh pengen rasanya balik lagi ke masa remaja gitu ya. Entah itu karena mungkin rasa bebasnya mungkin ya, entah itu teman-temannya ketika masih sekolah, atau mungkin ketika bareng keluarga tuh pasti tiap minggu kumpul semua tuh rame-rame ketika masih ada semua ya, rame-rame di rumah nenek gitu ya, makan bareng, ntar begitu sorean keluar kemana, jalan-jalan gitu ya. Itu jadi salah satu momen yang mungkin jadi pengalaman juga kalau diinget-inget bikin seneng, bikin nyenger-nyenger sendiri gitu ya. Langsung aja Bang Po, kalau ada cerita-cerita menarik boleh langsung diceritain di mari di 0812 1124928, atau yang mau telepon di studio juga bisa langsung aja di 0213504510. Tentunya bareng aja Bang Noel Dimari dan masih di Jakarta Punya Cerita.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Widih.

0: Suara-suara yang kita dengar adalah suara keseharian yang bisa kita jumpai di daerah ujung berung Kota Bandung pada umumnya, dan merupakan hal yang biasa bagi anak-anak di sana. Kata benjang mungkin terdengar agak asing. Benjang adalah sebuah permainan keseharian anak-anak. Dengan peralatan musik yang sederhana dan ala kadarnya, yang terdiri dari galon bekas minuman mineral, jerigen kosong, kentongan, dan benda-benda lainnya yang bisa dibunyikan menjadi sebuah kesatuan yang menghasilkan irama, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal seni benjang. Benjang merupakan kesenian tradisional Indonesia yang memadukan seni dan bela diri. Tumbuh dan berkembang di kawasan Bandung Timur. Apa sebenarnya seni benjang? Kang Burhan, warga Ujung Berung, menyampaikan pendapatnya.
1: Benjang itu sangat luar biasa karena ini produk asli orang Ujung Berung. Saat ini saya sering menyaksikan benjang khususnya di wilayah Ujung Berung. Nah, setiap hajatan yang namanya orang Ujung Berung pasti menanggap atau benjang. Kalau ada benjang di mana, senangan gitu. Itu semua pasti di samping saya juga masyarakat akan berbondong-bondong. Ya kalau mungkin, cuma yang saya tahu benjang itu tidak hanya seni, tapi juga ada olahraga.

0: Jawa Barat, serta sangat menarik untuk ditonton. Kapan sebenarnya seni benjang ini lahir? Pak Anto Wijaya, pengamat budaya, menjelaskan.
1: Sebetulnya tidak ada yang tahu kapan seni benjang itu lahir. Namun kita bisa perkirakan bahwa seni ini mulai ada atau cikal bakal seni ini ada itu bersamaan dengan membanjirnya para kaum urban masuk ke wilayah Ujung Berung, yaitu sekitar menjelang pertengahan abad ke-19.
0: Banyak sekali pengertian tentang seni benjang. Dilihat dari pengertian istilah, apa dan bagaimana seni benjang itu? Ada yang mengatakan benjang itu Benjong Sundanis, semacam grup musik pemuda Sunda.
1: Benjang, ada juga yang mengatakan kirata, ini singkatan dari benjang di kulit mbe digorenjang itu ditarik. Ini mungkin berhubungan dengan waditra yang digunakan ya, musiknya kena dari kulit kambing, kulit mbe. Benjang juga ada yang mengatakan bahwa asal kata dari bujang yang sangat sederhana sekali, yaitu para pemuda. Karena memang benjang itu dari dulu dimainkan oleh kaum pria. Tidak ada seorang wanita pun yang main dalam benjang, kecuali sekarang ada sinden yang masuk menjadi pemanis dalam grup. Namun yang saya dapatkan, ada istilah yang paling tua mengenai benjang, yaitu benjang asal kata dari sasamben budak bujang. Sasamben itu adalah permainan yang dilakukan di amben. Amben itu sejenis bale, dulu masih sering ada di depan rumah-rumah orang Sunda. Dia terbuat dari bambu hitam biasanya. Nah, di sanalah para bujang bermain ketangkasan. Kita tidak tahu permainan seperti apa. Mungkin yang paling gampang yang bisa kita kira-kira seperti panco lah misalnya.
0: Seperti halnya produk kesenian lain, benjang pun memiliki unsur pendukung. Peranan alat musik dalam seni benjang sangatlah penting. Apa saja alat musik yang dipergunakan dalam seni benjang? Bagaimana aturan mainnya?
1: Waditranya yang terdiri dari 4 tabang. Tempas, 1 kempring, dan kemprang. Ditambah kenang, ditambah kecrek, dan trompet. Kemudian aturan kesiapan si pemain, misalnya tidak boleh berkuku panjang, takut mencederai segala macam, dia memberikan wejangan supaya nantinya tidak ada ujungnya jelek setelah pertandingan, dalam pertandingan. Dan pola tabuh mulai berubah dari ibing benjang ke padundung. Biasanya padundung itu kan pola tabuh pencaksilat. Nah di sanalah mulai saling menjatuhkan. Aturan pun sangat sangat mudah. Jatuh saja itu sudah kalah.
0: Sejalan dengan perkembangannya dari masa ke masa, seni benjang mengalami kemajuan dalam penampilannya. Sekarang kita tidak hanya menyaksikan pertunjukan seni bela diri saja. Ada beberapa jenis pada seni benjang, yaitu benjang helaran, topeng benjang, dan benjang gelut atau gulat. Dalam seni benjang, terdapat pesan hidup yang sangat dalam.
1: Benjang itu filosofisnya sangat tinggi sekali, di mana orang ketika terlentang akan melihat bintang. Dengan kata lain bahwa ada yang lebih kuasa. Dan orang tidak boleh sombong, kalau Tuhan sudah menginginkan, maka dia pun akan terbaring. Begitupun orang yang menjatuhkan, jangan sombong, bisa menjatuhkan orang, dia pun harus tetap runtuh, karena masih ada yang kuasa di atas.
0: Seni budaya tradisional benjang membutuhkan tangan-tangan ahli dan terampil yang memiliki jiwa seni dan semangat yang tinggi. Selain masyarakat di daerah Ujung Berung, tentunya masyarakat Jawa Barat pun dapat melestarikan seni budaya warisan leluhur ini.
1: Kalau kita mau menggali lebih jauh, kemungkinan seni ilmu bela diri Jawa Barat yang asli itu ya seperti ini. Karena itu merupakan gabungan dari dogongan, ceredan, memundingan, pencaksilat, semua beradu di sana.
0: Kita berharap seni benjang yang merupakan kekayaan khasanah seni dan budaya Indonesia akan tetap lestari sampai akhir zaman. Tak hilang oleh waktu, tak tergerus oleh zaman.

warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang istimewa ini, saya Iin Mutmainah, Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi media yang mampu mengangkat berbagai cerita positif dari masyarakat dan menjadi jembatan informasi

0: Komat FM Suara Budaya Jakarta. Gimana Bang Po? Udah mulai ngelamun belum? Kira-kira kalau Abang Po nih ya, misal disuruh buat nostalgia ke masa lalu, kira-kira momen apa sih yang pengen Abang Po tuh kangenin gitu, pengen diulang gitu ya? Atau mungkin momen bareng keluarga kah, momen kumpul bareng temen kah, temen SMA, temen sekolah gitu ya? Atau mungkin sekedar main-main aja, main layangan gitu ya sama teman-teman komplek. Langsung aja Bang Po yang mau sharing-sharing cerita di siang hari ini, kita temenin dah sampai nanti menjelang jam 3 sore. Langsung aja 0812-1124-928 atau di 0213504510. Dan udah terhubung di WhatsApp kita ada Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat siang Pak Tupar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Noel.
0: Siap. Hari ini lagi ngopi atau lagi ngapain nih Pak Tupar?
1: Ini barusan tadi makan siang terus minumnya kopi.
0: Ih, sedap benar. Habis itu ngapain tuh? Nyantai aja ya, di rumah ya.
1: Dengerin iya sambil dengerin ini.
0: Oke, siap dah.
1: Tadi lauknya sama telur dadar tak bikin tebel, tak isi ada brambang, ada cabai, ada macam-macam tuh toh.
0: Sedap benar itu.
1: Aduk. Jadi tebel kayak apa ya? kayak piring.
0: Itu biasanya kalau Pak Tupar bikin telur gitu nyambel nggak?
1: Maksudnya?
0: Nyambel sambil ditemenin sambel nggak kalau makan telur dadar?
1: Oh iya jelas.
0: Wajib ya itu ya?
1: Wajib itu mah abdulnya seperti itu.
0: Abdulnya bener itu deh, walaupun udah dipotong-potongin pakai cabe tapi tetap harus wajib ada sambel gitu ya.
1: Iya harus pakai sambal tomat sama terasi.
0: Aduh itu bikin ngiler itu biasanya.
1: Itu enggak. Iya enggak abdul kalau.
0: Enggak abdul bener biasanya kalau kita di rumah tuh sering tuh begitu karena di sini ngekos aja sih jadinya susah iya, kita kalau, mau bikin kayak begitu.
1: Di Jogja ini kan tomat baru murah Bang Noel.
0: Berapa sih sekilo sekarang? Kilo ya?
1: Hanya 2.000 saja Bang Noel.
0: Ah, 2.000 per apa tuh?
1: Per kilo.
0: Serius?
1: Seriusan Bang.
0: 2.000 per kilo itu dari petaninya berapa terus?
1: Ya, aku kurang tahu tapi ini di Jogja ini baru murah-murahnya tomat. Ada yang 2.000, ada yang 3.000 Bang Noel.
0: Iya, itu. 2.000, 3.000 di 2026 kayaknya itu paling bisa buat bayar parkir itu Pak Tupar.
1: Ya itulah. Kalau yang 3.000 itu agak gede kayak apel gitu. Kalau yang 2.000 ya kecil-kecil lah. Kecil-kecil.
0: Yang penting sama-sama 1 kilo dah.
1: Oke
0: deh. Nah Pak Tupar, biasanya kalau kita sambil makan siang, apalagi nih hari Minggu ya, itu biasanya kita sambil ngalamun gitu ya, sambil nginget-nginget zaman dulu, nostalgia. Kira-kira kalau Pak Tupar sendiri ada nggak momen zaman-zaman masih kecil atau remaja gitu yang pengen diulang lagi gitu?
1: Kalau aku ini terkenang masa-masa sekolah Bang.
0: Gimana tuh? Kenangan paling membekas.
1: Kan tiap hari bersama, tiap hari ketemu, tiap hari ngobrol, kadang juga jahil-jahilan juga kan, dijahilin ini apanya disembunyiin kan gitu.
0: Enggak
1: diberitahu.
0: Sampai pulang sekolah ntar baru tuh kalau udah benar-benar putus asa baru dikasih tahu.
1: kadang-kadang hal yang enggak bener diomongin sama gurunya ini naksir sama si dia padahal ngomong.
0: Iya, hal-hal seperti itu. Kadang gurunya seru, juga ikut ngomporin gitu ya.
1: Jadi anak-anak satu kelas ya.
0: Dicomblang-comblangin. Iya, kalau zaman dulu tuh.
1: Iya, jadi asik lah. Setelah kita ada perpisahan sekolah itu kan terus ini Bang tangis-tangisan semua Bang.
0: Tangis-tangisan, benar. Kalau zaman Pak Tupar dulu perpisahannya kayak gimana tuh modelnya?
1: Waduh, ya perpisahannya dulu ya sambil ini Bang karena kan udah pendidikan ya udah lulus ya.
0: Oh, udah lulus.
1: Itu sambil, itu sambil menyanyikan lagu syukur Bang.
0: Karena
1: kalau lagu syukur itu kan nuansanya kayak gimana gitu, kayak sedih gitu loh.
0: Sedih, sendu gitu ya, bikin pokoknya bikin enggak, kenangan-kenangan semua flashback gitu selama saat sekolah gitu ya.
1: Jadi enggak terasa itu tahu-tahu udah terisak,
0: ngerembes.
1: Inilah teman-teman sama teman peluk-pelukan sama gurunya juga.
0: Terus, iya.
1: satu kelas tuh bisa nangis semua loh bang.
0: Biasanya kayak gitu, mau yang paling bandel, mau yang paling berprestasi di kelas itu tetap ya Pak Tupar ya, tetap bakal haru lah suasananya.
1: Iya, jadi seusai lagu syukur tuh malah beneran nangis, beneran kayak orang kehilangan apa gitu, satu kelas nangis semua.
0: Iya, itu jadi kenangan juga ya Pak Tupar ya itu ya.
1: Oh iya, kenangan gak terlupakan. Aduh, kan banyak dari teman-teman dari luar daerah juga kan, jadi ingat.
0: Oh, ada dari luar daerah juga yang sekolah di tempatnya Pak Tupar.
1: Oh iya ada.
0: Oke. Okay.
1: Sekarang karena sudah ada WhatsApp ya bisa ketemu lagi.
0: Oh, cuman, bisa kontakan lagi.
1: Oh, cuman guru-gurunya sebagian sudah ada yang meninggal bang, tapi ada yang masih kontak juga bang.
0: Iya. Alhamdulillah kalau masih ada yang bisa kontakan lagi gitu ya, masih silaturahmi lagi itu jadi kalau ketemu bisa jadi banyak obrolan itu.
1: Iya bang Noel. Jadi ketemunya sekarang lewat WA itu, kadang ya suka istilahnya ngerubi kenangan zaman dulu
0: ya, iya benar
1: sekolahan gini cerita gini itu.
0: Tapi kalau Pak Tupar zaman sekolah tuh termasuk anak yang bandel atau yang nurut aja?
1: Ya gimana ya, ya agak-agak bandel gitu.
0: Paling bandel deh Pak Tupar ngapain waktu sekolah kalau ingat-ingat nih?
1: Ya ini dimarahin guru, tapi aku ini apa
0: ngebantah
1: sambil guyon gitu.
0: Oh, ibaratnya kalau orang Jawa bilang celelean.
1: Iya, dimarahin bener, tapi aku jawabnya sambil ketawa gitu.
0: Iya. Oke. Tapi ya itu kenakalan yang masih inilah ya, masih wajar lah ya, enggak yang sampai apa namanya. Biasanya kan ada tuh anak-anak zaman sekarang suka cabut lah, suka kenakalan-kenakalan yang tawuran lah misalnya gitu ya. Kalau Pak Tupar enggak ya?
1: Iya enggak lah. Cuman dulu kalau di sekolahan itu kalau biasa kan kalau pelajarannya yang tidak begitu kita sukai kan, itu udaranya kan ngantuk bang. Pas ngantuk itu gurunya bawa gayung isi air itu dioleskan ke mata bang.
0: Kirain mau diguyur. Oh, cuma dioles ya berarti ya.
1: Diolesin
0: katanya. Oke.
1: Ya kalau tidur ya ntar malam, masa bisa sarapan kok tidur katanya.
0: Iya benar.
1: Aku jadi ini nggak enak banget.
0: Oh iya. Kalau kita zaman dulu sekolah tuh biasanya kalau udah istirahat kedua tuh ya. Kalau Pak Tupar dulu sekolah sampai jam berapa sih? Misal zaman SMP SMA gitu?
1: Kalau zaman dulu waktu saya sih jam 1 udah berhenti bang, jam 1.
0: Oh jam 1.
1: Jam 1 siang. Jam 1 udah. Ini udah selesai.
0: Kalau zaman kita dulu sampai jam 3 tuh, jadi ada 2 kali istirahat. Nah begitu istirahat kedua jam 12:30 tuh udah, itu pelajaran berikutnya pada tidur semua. Abis makan siang kan tidur jadi.
1: Iya. Kalau di sekolahanku dulu istirahat pertama itu jam 9 sampai jam 10.
0: Duh, lama banget. Terus istirahatnya?
1: Iya 1 jam bang.
0: Oke.
1: Itu nanti jam 10 masuk lagi sampai jam 11:04. Nah, terus nanti 11:45 masuk lagi bang.
0: Oh, jadi sisanya dari jam 11:45 sampai jam 1 tuh ya baru pulang ya.
1: Iya,
0: okay.
1: Jam 1 kurang-kurangnya dikit lah.
0: Iya. Oke deh. Berarti kalau Pak Tupar zaman sekolah dulu banyak banget lah ya momen-momen bikin kangen gitu ibaratnya ya.
1: Iya, untungnya sekarang ada WhatsApp jadi bisa ketemu lagi sama
0: bisa teman-teman connect, yang bisa dulu. Kontak lagi gitu ya.
1: Ada 1-2 gurunya yang kontaknya dulu sempat hilang, sekarang bisa komunikasi lagi gitu
0: kan. Alhamdulillah ya, yang penting dijagalah silaturahminya karena udah apalagi sama teman-teman yang seumuran kan udah dewasa semua, udah enggak ada lagi ya rasa dendam. Mungkin zaman SMA ada masalah apa udah hilang semua pasti ya.
1: Anak udah punya anak semua.
0: Udah punya anak semua. Ya itulah ya kenangan zaman dulu. Oke deh, siap. Terima kasih Pak Tupar. Sebelum ditutup nih, mungkin Pak Tupar ada pantun gak nih siang ini?
1: Oh ya.
0: Boleh, silahkan.
1: Oh, ya, oke. Aku mau bikin pantun yang bagus.
0: Siap ya. Oke, kita tunggu dah.
1: Pergi ke alun-alun membeli roti.
0: Cakep.
1: tidak lupa minumnya Fanta.
0: Oke, cakep.
1: Selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Cakep.
1: Semoga tetap jaya di hati pendengarnya.
0: Oke, mantap. Terima kasih banyak Pak Tupar buat ucapannya. Pantunnya keren banget, pantun dadakan.
1: Iya, dadakan ini fresh, ini masih hangat.
0: Fresh banget ya, kayak tahu bulat gitu. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Tupar ya. Salam-salam buat siapa ini Pak Tupar?
1: Salam-salam buat yang belum masuk, yuk masuk yuk. Biasanya ada Pak Mukimin yang masuk ya.
0: Iya, ini udah antri nih Pak Mukimin nih.
1: Ada Bang Haris, ada Kak Kongcu, ada Engkong Dani, ada Uni Linda, Epi, ada Ibu Aini, ada semuanya.
0: Semuanya aja ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Tupar, sehat selalu ya. Rezeki lancar ya, pokoknya.
1: Terima kasih, sama-sama.
0: Iya, oke deh, itu dia Pak Tupar di Yogyakarta. Kenangan zaman SMA katanya, zaman sekolah, terutama waktu perpisahan katanya nangis-nangisan gak berhenti. Oke deh, itu dia tadi Pak Tupar. Dan sekarang udah terhubung juga nih sama Bang Haris di Kalianyar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Haris. Halo Bang Haris. Aduh, nih kenapa WhatsApp-nya tidak ada suaranya. Kita setting terlebih dahulu. Oke. Halo Bang Haris, apakah sudah masuk? Kayaknya belum masuk juga. Oke deh, buat Abang Po ya yang masih mau gabung nih, sambil kita nunggu Bang Haris nih, kayaknya ada masalah di WhatsApp-nya ya. WhatsApp kita, bukan WhatsApp-nya Bang Haris. Ntar kita benerin deh. Ini Aki Adi juga nelpon nih, coba kita angkat ya, bisa masuk kagak nih suaranya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Aki Adi.
2: Selamat siang juga Bang Wel, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Aki? Udah lama gak on air nih bareng kita.
2: Alhamdulillah, sehat selalu Bang Noel.
0: Sehat selalu ya, alhamdulillah. Siang ini lagi ngapain Aki Adi?
2: Lagi kupas nanas nih Bang Noel.
0: Kupas nanas, aduh seger banget itu siang-siang, panas-panas.
2: Nanas madu.
0: Nanas madu lagi ya, manis gitu. Itu dimakan aja atau dibikin rujak tuh?
2: Enggak, dimakan aja.
0: Oh, dimakan aja. Oke deh. Aki Adi, biasanya kalau siang-siang gini tuh suka ngelamun enggak sih?
2: Ya, kita suka terbayang masa lalu juga sih, Bang Noel.
0: Terbayang masa lalu ya. Nah, itu dia, masa lalu apa sih di benak Aki Adi tuh yang bikin kayaknya kok kangen gitu ya, masa-masa remaja, masa-masa sekolah gitu. Kira-kira momen apa yang paling bikin Aki Adi tuh pengen kayak mengulang kembali masa-masa itu?
2: Nah, kalau dulu kan, kalau gini Bang Noel ya, zaman Aki kan lagi masih remaja tuh, di depan rumah tuh banyak sawah Bang Noel. Sawah tuh, wah sampai untuk aplak jauh sana kemarin tuh Bang Noel.
0: Nyari belut nih pasti.
2: Kalau malam tuh ya, kita teringat ngobrol lindung, ngobrol belut Bang Noel. Terus? Ya, sama teman-teman.
0: Sama teman-teman. Tapi di sawahnya itu ada gubuknya atau gimana?
2: Ya sawahnya kan emang sawah udah di ini ya, udah tinggal tandur gitu, tinggal nanam padi kan terang Bang Noel.
0: Oke, iya iya ya. Jadi dulu
2: itu kan kalau malam tuh banyak belut Bang Noel.
0: Banyak apa?
2: Belut,
0: ya, belut. Iya benar, itu kan nyari belut kan. Emang nyari belut tuh malam-malam ya Ki Adi ya?
2: Iya, itu kan namanya kita ngobrol pakai lampu. Lampu dulu belum ada lampu. Pakai lampu cadok itu Bang Noel.
0: Lampu apa sih dulu kita nyebutnya tuh, lampu semprong ya? Bukan ya? Ya?
2: Di Sunda tuh disebut. Bukan, pertama tuh belum 12 ini.
0: Iya iya. Lampu
2: pakai cadok Bang Noel ke sawah tuh, pakai lampu minyak tanah.
0: Minyak tanah ya. Itu minyak tanah dulu masih banyak lah ya dijual. Sekarang kan udah enggak ada. Udah nggak ada yang jual. Ini kayaknya jaringannya Ki Adi agak bermasalah juga nih, atau WA kita ya yang delay ya. Jadi kalau Ki Adi dulu nyari belut tuh emang nyari buat seneng-seneng aja, atau emang nyari buat ini, buat dimakan rame-rame gitu? Halo Aki. Ya kayaknya bermasalah juga. Ini bermasalah WhatsApp kita atau bermasalah WhatsAppnya Aki ya, sinyalnya Aki Adi ya.
2: Bang pacar tidak ikut itu.
0: Bentar deh Aki, ntar telepon lagi.

jam 14 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bareng aja Bang Noel di mari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Langsung aja 0812 1124928 atau di 0213504510.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelumnya.

0: Di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir peletok. Asal-usul bir peletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir peletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi peletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya. Bunyi peletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi peletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir peletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir peletok biasa disajikan panas, itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir peletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ame bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya, bukan cuman sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih, mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.

Propert Budaya Anu Nanggrok. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh.

Parelon dimanapun Anda berada, yang terus stay tune ya di frekuensi 88,6 MHz. Masih bareng saya Julie di sini, akan terus menemani Warihlun semuanya hingga nanti tuntas insya Allah itu sampai pukul 16 lebih 30 menit ya waktu Indonesia Barat ya. Nah, di mana juga untuk informasi waktu di studio juga sudah menunjukkan pukul 14 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat, tentunya masih dengan lagu-lagu hiburan yang sudah saya pilihkan. Semoga salah satu lagu yang saya pilihkan di kesempatan siang ini lagu favorit dan kesayangan Warihlun semuanya. Yang pastinya tetap stay tune. Di sini ada lagu yang sudah saya pilihkan dari Nya Aja dengan Rahasia Cinta.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

tune. Anda berada yang terus stay tune ya di 88,6 MHz. Itu dia lagu darinya Ajar dengan Restu yang sudah mengantarkan kita pukul 14.36 menit waktu Indonesia Barat. Semoga bisa menghibur kita semuanya ya. Nah, sesaat lagi juga kebersamaan kita untuk Pro Dangdut yang pastinya masih kita dengarkan dulu beberapa lagu-lagu yang sudah saya pilihkan. Semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan Warihlon semuanya ya. Dan langsung aja untuk berikut yang sudah saya pilihkan. Lagu di sini ya miliknya ada satu lagu yang sudah saya pilihkan dari apa sih dengan Sigatang Sira ya, langsung kita dengarkan.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja nih Warehlun masuk untuk backsoundnya Pro Dangdut ya. Sapaannya Dangdut adalah kita. Oke, kita sapa aja langsung yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Yana. Masya Allah, seperti Kak Yana udah nunggu dari tadi.
1: Memang Kak Yana lagi di depan radio nih, lagi santai.
0: Baik, Kak Yana
1: gak kemana-mana. Jadi pas tekan masuk deh.
0: Alhamdulillah ya Kak Yana.
1: Alhamdulillah.
0: Kak Yana mau dengar lagu dangdut dari siapa?
1: Dari Vita Alfia.
0: Vita Alfia.
1: Terdiam sepi.
0: Terdiam sepi.
1: Okay. Karena gak kemana-mana sepi nih. Iya. Anak-anak udah pada kerja semua.
0: Sama kayak Juli dong Kak ya.
1: Terdiam ini sepi. Udah terdiam sepi karena udah berapa hari jalan terus nih. Mm-mm. Jadi istirahatlah sepi-sepian di sini.
0: Iya. Vita Alfia Kak kan? Oke, okay, siap. Siap. Salam salinya.
1: Salam pertama Pak Juli, semoga makasih. Sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin, makasih ya Kak ya.
1: Buat Dek Ti juga, Cik Mamat. Jangan Dek Mamat lagi kayak tadi.
0: Baik.
1: Terus Pak Kangam juga, buat besti-besti, pati-besti, iya. Semua semoga sehat semuanya. Mbak Jul, Mbak Nurul, Mbak Juli juga.
0: Kasih banyak-banyak.
1: Buat semua acara ya.
0: Kasih ya Kak ya.
1: Sama-sama Juli, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini Pro Dangdutnya yang bukain Kak Yana ternyata. Baik, terima kasih, masih kita tunggu partisipasinya. Langsung kita sapa aja. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita Kak Iwo, Kak Uli.
0: Kak Uli ya. Oh, ada nama baru nih, Uli ya. Baik, dengan Cik.
2: Dengan
0: Cik.
2: Cik.
0: Iya. Cik mau dengar lagu dari siapa?
2: Sekali seumur hidup.
0: Oke, okay, dari siapa nih Kak? Dari siapa nih, Bang?
2: Enggak tahu siapa ya.
0: Seumur hidup, bentar ya. Oke, okay, lagu Aceh ya. Lesti ya?
2: Iya, Lesti.
0: Lesti, oke, okay, baik. Salim-salimnya nih.
2: Salam-salamnya untuk Kak Yuli, Kak keluarga, selamat iman.
0: Makasih.
2: Selamat iman dunia akhirat. Oda itu Kak Hayati, Kak Diana, Maci, Kak Inong, di Lamru,
0: Amin.
2: Bandar Air, Kak Julia, Pak Amri, Pak Pasri, dan teman-teman ya.
0: Oke, baik, makasih.
2: Oh, Ayah Kak, jangan lupa satu lagi.
0: Iya ya, benar.
2: Makasih banyak, sama-sama. Kak Yudi.
0: Sama-sama, Cimat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sesi pertama sudah ada dua penelpon. Langsung aja kita dengarkan lagu permintaan dari Kak Yana ya, Vita Alfia, Terdiam Sepi.

0: Ya baik, Warelon, itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan. Semoga bisa menghibur kita semuanya. Kembali kita terima sesi kedua. Penelpon di Pro Dangdut ada siapa? Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo juga, waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Orang Sabang, adanya Kak Juju.
1: Iya betul, dia adanya Yuli.
0: Baik, makasih Kakak Juju. Mau dengar lagu dari siapa?
1: Aduh, dengar lagu tadi kayaknya Kak Juju ngantuk.
0: Ngantuk ya?
1: Ngantuk lagi nih yang kedua kali. Nikmat dengan request lagu buat Juju ngantuk nih. Yaudah lah, saya kepingin ngantuk lagi, tambah ngantuk lagi nih.
0: Jadi baper ya?
1: Iya, yang agak menyentuh hati lah. Dengar lagu ini bersyukur lah yang masih punya bunda alias mama.
0: Iya benar.
1: Lagi lagu bunda.
0: Bunda darinya Erik Susan. Baik, salim-salimnya kakak.
1: Oke, salim yang pertama buat Yuli, selamat bertugas Yuli.
0: Makasih kakak Juju.
1: Mana cuaca di situ?
0: Mendung-mendung, anget-anget gimana gitu kak? Enak ya, lah pokoknya.
1: Ini di daerah gelap.
0: Gelap ya kak ya?
1: Tapi mudah-mudahan lah. Jangan hujan dulu lah, kasihan orang yang lagi jalan-jalan.
0: Iya benar, jangan hujan dulu ya kak.
1: Hujan dulu ya. Kita minta, tapi kan nggak tahu juga, kita kan nggak bisa nyetek. Cuma kita minta aja kan.
0: Betul.
1: Oke, itu buat Cik Mat tadi. Buat yang luan buka pintu tadi ya.
0: Iya, ada Cik Mat ya.
1: Wah, Kak Yana tadi kan yang pertama.
0: Yang pertama Cik Kak Yana, keduanya Cik Mat.
1: Kedua Cik Mat, empat kali mereka berdua ini.
0: Kayak lomba-lomba ya.
1: Iya. Habis itu buat Kak Nuk di pulau, buat Mama di Sabang.
0: Iya. Yeah.
1: Habis itu ayah guys, ya habis ayah apa, Yamadi, ya. Dan buat semua-semua.
0: Baik, makasih kakak Juju.
1: Sama-sama Yuli, ada lagunya kak?
0: Ada, siap kita dengar.
1: Oke, mainkan.
0: Makasih.
1: Salam spesial buat para ibu-ibu yang ada di Aceh aja lah.
0: Baik.
1: Terima kasih semua para ibu-ibu ya.
0: Amin, ya rabbal alamin, terima kasih.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kak Juju luar biasa doanya buat kita semuanya ya. Masya Allah. Baik, kita terima penelpon kedua dari siapa? Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah
0: kita. Iya, dengan siapa di mana? Pak Le, Masya Allah Pak Le, lama banget ya gak bersua sama Juli nih.
2: Merantau.
0: Ih, merantau ya? Atau karena sama Juli aja gak pernah masuk tempat ke Manik Durul masuk?
2: Lagi ngerantau.
0: Oh, lagi ngerantau. Masya Allah, sukses terus ya. Baik. Pak Lik mau dengar lagu dari siapa?
2: Istri Bam.
0: Judulnya?
2: Istri Bibit, Jangan Beli.
0: Tapi Pak Lik suaranya kecil banget ya, kenapa ya?
2: Jauh kali.
0: Jauh ya? Juli gak denger nih, judulnya dari judulnya apa?
2: Itu bibir jangan memble.
0: Bibir memble?
2: Itu bibir jangan memble.
0: Iya, itu bibir jangan memble.
2: Iya.
0: Oke. Salim-salimnya?
2: Ya, salam.
0: Di lagunya dari Mary ya? Mary Andani?
2: Triubang.
0: Triubang. Oke. Baik, salim-salimnya? Oh ya, Triubang ada. Triubang. Salamnya buat siapa?
2: Kak Ani. Kak Eli.
0: Iya.
2: Kak Ina Batol.
0: Baik.
2: Kak
0: Ya.
2: Terima kasih.
0: Baik, makasih sama-sama. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, ada Pak Le sama Kak Juju yang sudah masuk ya. Masya Allah. Baik, terima kasih. Langsung aja kita dengarkan Muara Kasih Bunda miliknya Erik Susan yang sudah direquestkan darinya Kak Juju yang ada di Kota Sabang.

0: Melon itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama, semoga bisa menghibur kita. Langsung tersapa sesi ketiga. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Dek Juliani.
0: Iya, Kakak Eli.
1: Betul sekali ya, Dek.
0: Mau dengar lagu dari siapa, Kak?
1: Hari ini lagu dari Epita Mala, Dokter Cinta.
0: Cici, sesuatu banget lagunya. Salim-salimnya buat siapa, Kak?
1: Iya dong, salamnya yang pertama untuk Dek Yuliani. Semoga sehat walafiat.
0: Amin.
1: Tetap semangat, ceria selalu.
0: Amin, makasih Kakak ya. Kakak, mana nih? Kakak Eli, Kakak Eli. Kenapa nih? Oke, kita putusin aja ya. Terima kasih yang pasti Kakak Eli. Lagunya udah kita siapin dari Epita Mala dengan Dokter Cinta. Aduh. Oke, okay. Baik, kita tunggu sesi yang berikutnya ya, penelpon yang berikutnya pastinya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita dari tadi ketunggu-tunggu.
0: Dari siapa ini?
2: Nggak tahu, pendatang baru, sama.
0: Udah lama, pendatang baru dari Juli ya. Oke, okay. Salim kenal dari Juli nih. Siapa nih?
2: Tahu, nggak tahu siapa nih.
0: Nggak tahu nih.
2: Ala Ayah Gas.
0: Ayah Gas, suaranya beda banget loh ya Gas, beneran.
2: Gimana? Kok bisa beda?
0: Enggak tahu Ayah Gas, suaranya kayak pecah gitu ya. Biasanya gebas gitu.
2: Oh gitu.
0: Iya beneran. Oke,
2: okay, Ayah HP satu lagi.
0: Oh gitu. Jadi beda-beda HP, beda-beda suara.
2: Mungkin beda-beda suara. Tadi yang itu kan HP Bunda, ini HP Ayah.
0: Oh gitu, baik terbaik lah pokoknya ya. Ayah Gas, iya. Mendengar lagu dari siapa?
2: Lagu, udah berapa lagu? Ini belum tahu tadi kan, nunggu-nunggu enggak. Apa udah, nih, enggak ada.
0: Udah lima nih Ayah Gas lagunya.
2: Udah lima ya?
0: Udah lima lagunya maksudnya.
2: Pasti
0: Ayah Gas mendengar lagu dari siapa?
2: Dari Imam S. Arifin.
0: Iman, udah. Belum. Imam
2: belum.
0: S. Belum.
2: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta, ya Allah, sesuatu banget nih. Baik, salam-salamnya buat siapa?
2: Salam-salam yang tahu tadi masuk. Mm-hmm. Yang pertama buat Kak Eli. Untuk Juli dulu ya.
0: Ih, makasih Ayah Gas, kirain lupa buat Juli. Baik, makasih Ayah Gas.
2: Ya, sama-sama. Mm-hmm. Gak lupa juga ke pendengar Kak Eli Pagar Air. Bunda Nini,
0: yeah.
2: Kak Hayati, mm-hmm. Bu Jaria. Mm-hmm. Lalu lupa di ini.
0: Gimana? Kak Eli Lamara?
2: Iya.
0: Makcik.
2: Selalu lupa nih pas nama di dada nih.
0: Makcik ya, oke.
2: Okay. Ya makcik, salam kenal lagi ini. Mm-mm. Buat Kak Ana di Sukadamai.
0: Sukadamai Kak Ana ya, belum pernah.
2: Kak Ana selalu untuk mantau tapi nggak mau masuk.
0: Oh ya. Gitu, salam kenal ya dari Juli buat Kak Ana.
2: Ya sama-sama, kenal juga. Itu dengar Kak Ana ya. Jangan nanti dengar. Disenggol dong nama Kak Ana. Oke, udah ayah senggol ya.
0: Iya.
2: Nggak lupa juga dengan siapa Kak Eli udah ya. Dan ke semua aja lah.
0: Baik, terima kasih.
2: Ini waktu nih ayah pun mau berangkat mantar gas nih.
0: Ih, mantap banget. Oke, baik.
2: Ya,
0: sukses.
2: Nggak masuk ke perempat dulu, nggak bisa.
0: gitu ya.
2: Ini udah dua orang telepon.
0: Iya, benar.
2: Sebentar saya bilang gasnya belum ada. Ya, bukan belum ada. Masuk ke ini dulu. Baik, Dangdu.
0: Makasih ya Ayah Gas ya, siap.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, terima kasih. Langsung aja kita dengarkan dulu lagu yang sudah dimintakannya oleh Kak Eli, Evita Mala dengan Dokter Cinta.

0: Baik, Warilun, dimanapun Anda berada, terus stay tune ya di 88,6 MHz. Kita cukupkan dulu sejenak untuk pro dan duknya, karena kita berikut akan melaksanakan ibadah sholat asar untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya. Sesudah kumandang sholat asar, kita akan kembali melanjutkan pro dan dut hingga nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Julian yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Warelon, baru aja kita mendengarkan kumandang salat asar ya. Semoga ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita sapa yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum untuk sesi yang terakhir yang pastinya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Pro Dangdut, ada lagi dah.
2: Baik, Pak Amri sudah melaksanakan ibadah salat asar belum ya, Pak ya?
3: Belum.
2: Ya, baik. Siap dangdut nanti kita laksanakan sama-sama berarti ya.
3: Iya, betul.
2: Baik. Mau mendengar lagu dangdut dari siapa nih?
3: Dari Naga Mustika.
2: Dari siapa?
3: Naga Mustika.
2: Naga Mustika. Judulnya?
3: Hitam bukan putih.
2: Hitam bukan putih, Masya Allah. Hitam bukan putih. Iya, benar ada. Salam-salamnya buat siapa nih?
3: Salam pertama buat Deli, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
2: Makasih Pak Amri, dengan ucapan yang sama juga.
3: Iya, amin. Kemudian Cik Mak nama baru. Makcik Lamara. Kanda Lumada, ya Abi Ulai Garing. Baik. Wang Rusli, sore. Kak Yati Korea, Ayah Agah Lampulo, Kak Eli Pagarain, Zena Bung Ketapang.
2: Dan semua-semua.
3: Iya, makasih banyak, Daily.
2: Sama-sama, Pak Amri. Sehat terus. Selamat sore aja.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sudah kita dengarkan ya. Serah. Kita terima satu penelpon dari Pak Amri, satu lagi penelpon untuk sesi yang terakhir langsung, masih kita tunggu partisipasinya Warehlon di 0051 470 55 ya. Langsung aja yang terakhir. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita Kak Inong di Lamrung.
2: Masya Allah, Kakak Inong mau dengar lagu apa?
4: Kau bukan yang pertama.
2: Berarti yang kedua, ketiga. Dari siapa nih Kak Inong?
4: Dari Mirnawati.
2: Oke, Mirna ya.
4: Iya.
2: Salim-salimnya buat siapa?
4: Salimnya buat Juli, selamat bertugas sampai tuntas.

Warelon dimanapun Anda berada, dan terus stay tune ya di 88,6 MHz. Itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama, semoga bisa menghibur kita semuanya. Dan pukul 16 tepat waktu Indonesia Barat, dimana kita tinggalkan untuk Pro Dangdutnya. Kembali kita akan mendengarkan lagu-lagu daerah yang sudah saya pilihkan, semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan Warelon semuanya. Di sini juga ada lagu miliknya Firsa Agam kali, atau FA, ini Semeluh Mata, terspesial buat yang masih terus stay tune di Pro 4 RRI Banda Aceh. Selamat mendengarkan yang pastinya.

Ngopet budaya anu nanggrok. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiran cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan lainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Malamlah lewat dulu untuk Indonesia Barat kalian. Suasana cerah di bawah. Suasana cerah edisi Minggu 17 September 2026. Saya Sebewar Hilun.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Borilun, kita jelang lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siang berjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 13 September 2026.
1: Waktu Indonesia Barat.
0: Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BGTK Provinsi Aceh memperkuat kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam menghadapi bencana. Informasi lainnya, Bupati Aceh Tengah menyampaikan kondisi terkini wilayah dataran tinggi Gayo pasca bencana dalam forum DPD Republik Indonesia. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Meredu FM PD Jaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Aceh memperkuat kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam menghadapi bencana. Berikut laporan TC Maulidia Putri.
2: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengapresiasi terselenggaranya rapat koordinasi rakor teknis pelaksanaan pelatihan layanan dukungan psikososial pasca bencana dan kesiapsiagaan bencana bagi guru dan tenaga kependidikan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Aceh menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas guru dan tenaga kependidikan agar semakin siap menghadapi situasi bencana serta memberi dukungan yang tepat bagi warga satuan pendidikan.
3: Luka itu hanya bisa dibuka dengan sesuatu yang bisa mengubah

0: Murtala Mudin turut menegaskan pentingnya bersama membangun satuan pendidikan yang tangguh, siap dan responsif terhadap bencana demi terwujudnya pendidikan Aceh yang aman. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Aceh Tengah. Bupati Aceh Tengah menyampaikan kondisi pasca bencana dan kebutuhan penguatan rumah sakit rujukan di wilayah Tengah dalam forum DPD RI. Berikut Muhammad Sanusi melaporkan.
2: Bupati Aceh Tengah Hilioga sampaikan kondisi daerah pasca bencana dan kebutuhan penguatan rumah sakit di rapat anggota DPD RI sub wilayah Barat 1 yang digelar di Hotel Windam Panbil Batam Kepulauan Riau kemarin. Rapat yang dihadiri sekitar 40 anggota DPD RI se-Sumatera tersebut salah satunya membahas pemulihan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sejumlah kepala daerah maupun perwakilan bupati dan wali kota turut hadir bersama wakil Kementerian Dalam Negeri serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Bupati Heli berkesempatan menyampaikan sejumlah kondisi dan kebutuhan strategis daerah, khususnya terkait penanganan bencana dan penunjang pelayanan kesehatan dan infrastruktur rumah sakit rujukan. Bupati juga menyampaikan kondisi ekonomi masyarakat Aceh Tengah yang menghadapi tantangan akibat tingginya biaya distribusi barang. Letak geografis dan kondisi infrastruktur menyebabkan harga sejumlah kebutuhan pokok dan bahan bangunan relatif tinggi.
3: Jalan yang ke Aceh Tengah benar-benar cukup berat, sehingga ongkos inflasi kami tertinggi. Kenapa? Biaya transportasinya semen itu pernah 120 ribu dan barang beras itu mahal sekali. Jadi ini penting kalau tentara dan sebagainya bersama semua, ini butuh konsentrasi penuh.
2: Bupati berharap forum DPD RI dapat menghasilkan perhatian dan langkah konkret pemerintah pusat terhadap kebutuhan pembangunan di kawasan Tengah Aceh, baik dalam penguatan infrastruktur, kesehatan maupun dukungan terhadap pembangunan dan pemulihan ekonomi daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Dari Aceh Tengah, lintas 17 menuju Melabuh.

0: Pedagang keterbatasan pasokan ayam potong di Pasar Melabuh Aceh Barat mulai dikeluhkan pedagang sejak menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi ini membuat pedagang kesulitan memenuhi tingginya permintaan masyarakat sekaligus mendorong kenaikan harga ayam di pasaran. Irham Syah menyampaikan laporannya.
1: Pedagang ayam potong di Pasar Melabuh Kabupaten Aceh Barat mengeluhkan keterbatasan stok ayam yang didistribusikan pengusaha sejak menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga ayam potong di pasaran. Salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Melabuh Husin mengatakan pasokan ayam yang diterimanya saat ini dibatasi meski permintaan masyarakat meningkat.
2: Untuk stok ayam dibatasi. Enggak ada banyak diberikan oleh orang PK, mungkin perlu kita banyak diberikan sedikit-sedikit seorang 50 ekor, ada yang 30 ekor dikasih. Kita mintanya banyak abang. Untuk stok bulan Maulid ni, jadi dikasihnya sedikit.
1: Menurut Husin, kondisi tersebut membuat pedagang kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk keperluan kenduri dan perayaan Maulid. Selain stok terbatas, harga ayam potong juga mengalami kenaikan. Saat ini ayam dengan berat sekitar 2 kg dijual mencapai Rp90.000 per ekor. Husin mengatakan sebelumnya ayam dengan ukuran yang sama masih berada pada kisaran Rp65.000 hingga Rp70.000 per ekor. Ia berharap pengusaha dapat menambahkan pasokan ayam kepada pedagang sehingga kebutuhan masyarakat selama bulan Maulid dan untuk kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dan pedagang juga tetap memperoleh keuntungan. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Melabuh, dan Aceh Tengah. Saatnya kami ajak Anda menuju Kota Lok Semawi. Olahraga ringan seperti jalan kaki, jogging, yoga, dan senam membantu meredakan stres, melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan fokus, serta memperbaiki suasana hati. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
4: Kesibukan dan tekanan aktivitas sehari-hari kerap membuat tubuh lelah sekaligus pikiran terasa penuh. Di tengah rutinitas tersebut, olahraga ringan dapat menjadi cara sederhana untuk membantu tubuh lebih rileks dan pikiran kembali segar. Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Kota Lok Semawe, Dr. Farijal SPTHTKL mengatakan, olahraga santai memiliki manfaat besar dalam menjaga kebugaran sekaligus membantu meredakan stres. Menurutnya, aktivitas fisik dapat membantu melepas ketegangan otot serta merangsang keluarnya hormon endorfin yang dikenal dapat meningkatkan rasa nyaman dan bahagia.
5: Olahraga ringan itu tentunya sangat ampuh untuk menyegarkan dan menenangkan pikiran ya, karena aktivitas fisik dia akan membantu kita melepaskan ketegangan otot, hormon-hormon kesehatan seperti hormon endorfin, sehingga dia adalah sebagai pereda stres yang secara alami. Contohnya apa? Seperti misalnya jalan kaki santai, jogging, juga yoga ringan, stretching, senam ya, senam-senam santai. Kenapa itu penting sekali? Karena tentunya tubuh kita yang selalu stres ya, duduk, kerja gitu ya, terlalu lama duduk, stres harian, sehingga dengan olahraga tentunya akan mengendurkan bagian-bagian tubuh yang kaku. Nah, sifatnya tadi stres tadi ya, juga untuk meningkatkan sirkulasi darah ya.
4: Ia menyebutkan olahraga yang tidak terlalu berat dapat dilakukan siapa saja, seperti berjalan kaki santai, jogging, yoga ringan, stretching, hingga senam. Olahraga tersebut penting, terutama bagi masyarakat yang sehari-hari lebih banyak duduk saat bekerja. Aktivitas fisik membantu mengendurkan bagian tubuh yang kaku akibat terlalu lama berada dalam posisi yang sama maupun karena tekanan pekerjaan. Selain membuat tubuh lebih rileks, olahraga juga membantu meningkatkan sirkulasi darah. Aliran darah yang lebih lancar mendukung kerja organ tubuh, termasuk otak, sehingga dapat membantu meningkatkan fokus dan memperbaiki suasana hati. Dr. Farijal menambahkan, manfaat lain yang tak kalah penting adalah membantu menurunkan rasa cemas dan tertekan melalui pelepasan hormon endorfin. Karena itu, olahraga tidak selalu harus dilakukan dengan aktivitas berat. Karena itu, olahraga tidak selalu harus dilakukan dengan aktivitas berat. Menyisihkan waktu untuk bergerak secara rutin melalui aktivitas sederhana dapat menjadi langkah kecil untuk menjaga kesehatan tubuh sekaligus kesehatan pikiran. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Lok Semawe, Lintas 17 bergerak menuju Aceh Singkil. Pemerintah Kota Subulus Salam dan Badan Pertanahan Nasional mempercepat penataan aset tanah yang difokuskan pada legalitas dan sinkronisasi data. Reporter Juprianto menyampaikan laporannya.
6: Pemerintah Kota Subulus Salam bersama Kantor Pertanahan Nasional atau BPN Kota Subulus Salam terus memperkuat sinergi lintas instansi untuk mensukseskan program strategis nasional di bidang pertanahan. Komitmen itu ditunjukkan melalui langkah konkret kedua pihak dalam mematangkan landasan hukum penataan tanah bagi masyarakat daerah Subulus Salam. Pertemuan tersebut juga berfokuskan mendiskusikan langkah-langkah teknis penyusunan surat keputusan atau SK Kampung Reforma Agraria. Langkah itu menjadi pondasi utama untuk memberikan legalitas serta penataan payung hukum yang kuat bagi kawasan yang difokuskan pada program penataan aset dan akses agraria. Agenda pembahasan mencakup sejumlah poin krusial mulai dari sinkronisasi data lapangan, penetapan kriteria kawasan target, hingga perumusan draft awal SK yang akan disahkan. Selain itu, pembentukan Kampung Reforma Agraria juga dirancang untuk beriringan dengan program pemberdayaan ekonomi. Pendekatan terpadu itu diharapkan dapat mendorong masyarakat penerima manfaat untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan produktivitas aset tanah. Sinergi berkelanjutan tersebut sekaligus menjadi wujud nyata keseriusan pemerintah daerah dalam mengataskan ketimpangan penguasaan tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

Warjumlah lewat 50 minit waktu Indonesia Barat. Warjilun, sabah jangan dari tangkeben pekantin habis.

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Kalau saya melihat Cahrod itu memang karena sekarang anak-anak sudah banyak saling kenal sendiri. Nah sebaiknya memang harus kita tahu juga siapa calon mas menantu kita misalnya, ya kan. Nah kita Cahrod dulu, kita kan harus tahu bebek

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranuk lampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: Seramo Sore, RRI Pro 4, Banda Aceh.
1: Warilan pola 18 lewat 21 minit waktu Indonesia Barat, lebih kurang 18 minit uke akan terjelang azan maghrib untuk kawasan Banda Aceh dan sekitar. Semoga jeda manfaatkan maghrib gue nyawari, tak sembayang dan kurang agam lebih jeda mendam jamaah.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Warilan, kita ikuti halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda.
1: Yang bukan haknya, karena ini bisa menjadi perbuatan zalim. Apalagi di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Jadi ada di antara mereka para ahli waris yang memakan harta warisan dengan mempercampur adukkan antara yang halal dan yang haram. Bagaimana maksudnya mempercampur adukkan antara halal dengan yang haram? Misalkan ada harta peninggalan orang tua, satu petak tanah. Maka dari sepetak tanah tersebut, tentu ada hak dia, dan itu halal bagi dia. Dan dia juga mengetahui dari sepetak tanah harta peninggalan orang tuanya ini, ada hak adik-adiknya, ada hak saudaranya yang lain, tapi dia kuasai semua. Dia nikmati sendiri, berarti dia secara tidak langsung telah mempercampur adukkan antara harta yang halal dengan yang haram. Maka ini hati-hati jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita melihat secara urutan ayat di dalam Al-Qur'an, di mana ayat tentang masalah warisan ini disebutkan pertama kali di dalam surat An-Nisa ayat ke-7, di sana Allah jelaskan secara global, laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. Sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya, mimma qalla minhu aw kathur, sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa, bagian yang telah Allah tetapkan. Ya. Jadi An-Nisa ayat ke-7 menjelaskan secara global, laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. Kenapa ayat ini menjelaskan secara global? Karena di awal masa jahiliyah ataupun di masa jahiliyah tersebut, pembagian warisan itu hanya diberikan kepada laki-laki dewasa saja. Oh, kalau anak perempuan enggak dapat. Ya. Oh, kalau anak kecil enggak dapat karena dianggap dia lemah, ya. Jadi di masa jahiliyah itu yang dapat yang laki-laki dewasa yang ikut berperang, bahkan ya, bahkan banyak itu disebutkan dalam kitab-kitab ilmu faraid ataupun ilmu waris, disebutkan bahwasanya di masa jahiliyah itu yang dapat warisan adalah mereka man yarkabu farsan wa yahmilu saifan, itu mereka-mereka yang menunggangi kuda dan mengangkat pedang, istilahnya orang yang pergi berperang itu dapat harta warisan. Sedangkan yang perempuan enggak nampak sama sekali. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, pernah juga kita sampaikan asbabun nuzul daripada An-Nisa ayat ke-7 tersebut, ketika ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahid dalam peperangan Uhud. Dan sahabat tersebut meninggalkan ahli warisnya seorang istri, lalu ada anak perempuan 2 orang dan juga ada saudara kandung daripada almarhum. Jadi Sa'ad ibn Rabi namanya. Jadi sahabat tersebut bernama Sa'ad ibn Rabi, ketika beliau syahid dalam peperangan Uhud, meninggalkan ahli warisnya ada seorang istri, 2 orang anak perempuan, dan almarhum Sa'ad ibn Rabi ini punya saudara kandung 2 orang. Nah, ketika itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, karena belum turunnya ayat tentang masalah warisan ini, sehingga kewarisan ini masih berlaku ya kebiasaan di masa jahiliyah. Datanglah paman daripada kedua anak perempuan ini, diambil semua harta tanpa ditinggalkan sedikit pun kepada mereka. Sehingga setelah kejadian ini terjadi, mengadulah istri daripada Sa'ad ibn Rabi ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, hatani ibnata Sa'ad ibn Rabi, ya Rasulullah, saya bawa 2 orang anak kandung daripada Sa'ad ibn Rabi, yang mana Sa'ad ibn Rabi telah syahid dalam peperangan Uhud bersamamu ya Rasulullah. Lalu kata istri Sa'id bin Rabi' ini, wa anna ammahuma akhadha ma lahumā falam yad' lahumā mālā. Sedangkan paman daripada kedua anak perempuan ini mengambil seluruh harta tanpa ditinggalkan kepada anak-anaknya. Padahal mereka ini butuh nafkah ya Rasulullah. Mereka ini butuh biaya untuk hidup ya Rasulullah. Ya. Kemudian ketika mendengar curhatan daripada istri Sa'ad bin Rabi ini, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah hanya mengatakan yaqdillahu fi dzalik, Allah akan memutuskan perkara kalian. Sehingga tidak lama turun surat An-Nisa ayat ke-7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa. Jadi bagi laki-laki ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya. Bagi perempuan juga ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya. Mimma qalla minhu aw katsur, sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa, bagian yang telah Allah tetapkan. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat urutan ayatnya, An-Nisa ayat ke-7 menjelaskan secara global. Laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. An-Nisa ayat ke-8 menjelaskan tentang ketika pembagian warisan, ada kerabat, ada fakir miskin, anak yatim dari pihak keluarga inti misalkan. Ya, misalkan apakah ada keponakan yang mana orang tuanya sudah duluan meninggal misalnya. Maka farzuquhu minhu, kita kasih juga buat anak ini. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik. Sehingga ini menunjukkan apa? Dalam permasalahan ini boleh kita katakan permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat kita yang istilahnya sangat familiar, yaitu permasalahan patah titi. Misal ketika seorang anak duluan meninggal dari orang tua, yang mana anak tersebut dia sudah berkeluarga dan ada keturunan. Katakanlah almarhum ataupun orang tua ini punya 4 orang anak. Anak pertama sudah duluan meninggal dunia. Meninggal anak pertama tahun 2020. Statusnya dia sudah berkeluarga dan ada punya keturunan, ya. Lalu 2023, tadi 2020 meninggal anak pertama, 2023 meninggal orang tua. Sehingga ketika meninggal orang tua, meninggalkan 3 orang anak yang masih hidup, dan ada cucu dari anak pertama yang sudah duluan meninggal dunia. Kita kan sering mengatakan untuk cucu tersebut nyangka patah titi, hana ha'li. Memang betul secara kaedah dasar dalam ilmu faraid mereka terhijab, ya. Karena kenapa? Secara kaedahnya yang dekat hubungan kekerabatan dengan almarhum akan menghalangi yang jauh hubungan kekerabatan dengan almarhum. Tentu anak dengan cucu, mana yang lebih dekat dengan almarhum? Kan anak, ya. Tapi dalam surat An-Nisa ayat ke-8 ini kita suruh kasih juga hak kepada cucu tadi. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Ketika pembagian warisan ada kerabat, ada fakir miskin, ada anak yatim dari pihak keluarga inti, maka farzuquhum minhu. Tajuk sikit ke orangnya. Walaupun kasih ini tidak disebutkan kadarnya, ya, tidak disebutkan bagiannya, karena di sana ada kekosongan hukum. Tentu di sana timbullah ijtihad, ya, timbullah hukum-hukum baru daripada hasil ijtihad seorang hakim, seorang mujtahid, ya. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di Timur Tengah itu ada istilah yang juga sangat familiar bagi seorang pelajar ataupun orang-orang yang mempelajari ilmu faraid ini. Ada namanya wasiat wajibah, yang mana wasiat wajibah ini adalah sudah diundang-undangkan di negara Mesir dan di beberapa Timur Tengah tentang masalah wasiat wajibah. Bagaimana makna wasiat wajibah tersebut? Wasiat yang wajib diberikan kepada cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya, walaupun kakeknya ini tidak pernah kasih wasiat secara langsung. Maknanya apa? Ini wasiat wajib secara hukum negara. Jadi jangan sampai anak ini tidak diperhatikan. Ini kan anak yatim ini. Harusnya ada tanggung jawab seorang wali ya, untuk menjaga anak yatim tersebut. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dipraktekkan di Timur Tengah ini juga diadopsi di undang-undang ataupun aturan yang berlaku di negara kita. Dalam kompilasi hukum Islam itu ada namanya, sering kita mendengar, ahli waris pengganti. Seakan-akan si cucu ini menggantikan posisi ayahnya yang sudah duluan meninggal dunia, tapi dengan catatan apa? Dengan catatan si cucu tersebut dia tidak boleh mengambil bagian yang lebih daripada ahli waris yang hidup. Jadi istilahnya kalau dikasih, kasih secara wasiat wajibah tadi. Makna wasiat wajibah ini, kalau misalkan hak dianggap misalkan ayahnya tadi ataupun anak pertama tadi masih hidup, berapa haknya? Oh, dia harusnya dapat setengah. Oh, enggak boleh kasih setengah. Karena batasan dalam pemberian wasiat itu adalah sepertiga, itu maksimal. Oh, kalau kurang daripada sepertiga, misalkan mau dikasih 1/4 ataupun 1/5-nya, itu sah-sah saja. Yang jangan, yang kita enggak kasih apa-apa. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kadang-kadang kalau kita dengar istilah patah titi ini dalam bahasa Aceh yang memang agak gasa bacun. Kadang-kadang ada yang mengatakan, ha ya wo kadi, rong ka patah titi. Karena urung cik rong kawai meninggal, ya pulang sana. Kamu sudah patah titi karena orang tuamu sudah duluan meninggal dunia. Itu enggak boleh kita ngomong seperti itu. Karena lanjutan ayatnya juga disebutkan apa? Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan hendaklah kita berkata kepada mereka dengan perkataan yang baik. Ya. Ini perkataan siapa? Allah yang mengatakan. Ya. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik. Kalau kita mengatakan dengan kalimat seperti yang kita sebutkan tadi, ini kan akan menyakiti perasaan anak yatim tadi yang ditinggal oleh orang tuanya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini tentu menjadi perhatian khusus ya, karena kasus ini juga banyak terjadi di masyarakat kita. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, lanjutan ayatnya yaitu di dalam surat An-Nisa ayat ke-9, di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hendaklah kita khawatir ketika kita meninggalkan generasi, yaitu generasi yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi hendaklah kita khawatir ketika kita meninggalkan generasi kita, generasi yang lemah. Maka kata para ulama tafsir, makna zurriyatan dhi'afan di sini adalah lemah bukan hanya dari segi ekonominya saja. Boleh jadi kita harus khawatir ketika kita meninggalkan generasi kita, generasi yang lemah imannya, lemah ketakwaannya. Nah, ini kita khawatir. Makanya wajib, boleh kita katakan wajib lah, dan harus ini dilakukan oleh seorang orang tua adalah memberikan wasiat-wasiat kebaikan. Sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam ketika menjelang ajalnya dipanggil semua anak-anaknya, lalu ditanya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah ketika saya sudah tidak ada lagi nanti. Istilahnya nasihat seorang orang tua kepada anak, nak, kalau ayah meninggal dunia nanti kalian jangan tinggal-tinggal sholatnya. Jadi ini wasiat kebaikan ini disampaikan. Oh, kalau ada sedikit harta peninggalan ayah mak nanti jangan ribut-ribut ya, baik karu-karu. Ini wasiat ini harus disampaikan kepada anak-anak. Ya. Karena beda kondisinya kalau kita sampaikan ketika kita dalam keadaan sehat. Mungkin anak-anak biasa-biasa saja. Tapi ketika ini disampaikan, wasiat ini disampaikan dalam keadaan sakit menjelang kematian, tentu oleh ahli waris ataupun anak-anak ini akan mengingat ya, oh dulu ada pernah dikasih wasiat buat kami anak-anak, nyobek tinggal sembahyang ya, oh nyo begat-gat antara ado dan adun, bek karu menina harta bacut menjejet misalkan, jangan ribut-ribut gara-gara sedikit harta peninggalan orang tua dan lain sebagainya. Jadi wasiat kebaikan ini harus disampaikan. Karena kalau kita lihat juga kondisi hari ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita khawatir ini akan terjadi generasi-generasi yang lemah iman. Dan ini sudah mulai tampak ketika kita melihat ada sebagian anak-anak muda kita yang mereka meninggalkan ibadah salat dengan mudahnya. Jadi ketika maghrib misalkan, itu masih ramai di jalan, ada juga di sebagian kafe ataupun di kedai kopi. Kemudian juga di waktu subuh pernah kami mendapati anak-anak muda masih duduk nongkrong di jembatan Simpang Lima. Dan itu kondisinya antara azan dengan iqamah daripada salat subuh. Nah, ini sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau ini terjadi dan akan datang generasi penerus kita, generasi yang mana ciri-cirinya adha'us shalah. Maka disebutkan dalam surat Maryam itu, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Kelak akan datang generasi setelah mereka, mungkin setelah kita, generasi penerus kita, yang mana ciri-ciri generasi tersebut adha'us shalah, mereka suka menyia-nyiakan salat. Jadi ketika kita lihat di hari ini banyak di antara anak-anak muda kita, mungkin ada sebagian yang enggak salat. Ada sebagian kadang-kadang sedang azan maghrib tapi dia masih live di media sosial ya, ngomong-ngomong ini ngomong itu dan lain sebagainya, kem ke padahal kita tahu waktu maghrib itu sangat singkat. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita khawatirkan ini. Ketika datang generasi setelah kita, generasi yang mana mereka menyia-nyiakan salat. Otomatis apa? Kalau salat sudah disia-siakan, wattaba'u syahawat, mereka akan mengikuti hawa nafsunya. Maka tadi dalam surat Maryam, kalau tidak salah ayat ke 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Jadi ketika datang generasi yang mana ciri-ciri mereka adalah mereka suka menyia-nyiakan salat, otomatis mereka akan mengikuti apa? Hawa nafsunya. Mereka akan memperturuti syahwatnya. Wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka kelak di dalam kesesatan. Kalau kita ataupun mungkin kita silap dalam mendidik anak-anak kita, maka kalaupun ini sudah terjadi, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayatnya apa? Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Jadi Allah kecualikan illa man taba, orang-orang yang mau bertobat. Mana bertobat ini apa? Dia betul-betul yang pertama menyesali daripada apa yang pernah dia lakukan, dan yang kedua berazam dengan kuat untuk tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Ya. Karena ketika ada orang meninggalkan salat, ini juga bentuk maksiat. Jadi maksiat itu bukan hanya ketika kita mengerjakan apa yang dilarang. Ketika kita tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan, itu juga bentuk maksiat. Maksiatit tarak ya. Maksiat dia meninggalkan ibadah salat. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, jadi hendaklah kita khawatir ini ketika kita meninggalkan generasi yang lemah baik lemah dari segi imannya, lemah dari segi ketakwaannya, ataupun lemah dari segi ekonominya. Kemudian An-Nisa ayat ke-10, di sana Allah menjelaskan bahaya memakan harta anak-anak yatim. Ini juga banyak terjadi, sebagaimana kasus ketika seorang suami meninggal dunia, meninggalkan istri yang sedang mengandung. Jadi istri ini sedang mengandung anak pertama, dan anak dalam kandungan ini sudah 6 bulan. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah SWT, apa yang terjadi? Ketika sudah meninggal suami ini, meninggalkan ahli waris, ada istri sedang mengandung dan ada saudara kandung daripada almarhum. Jadi pihak walinya ini langsung minta hak. Hak kamu, hak wali. Urun-run hanane. Nane lamprun yang kanane. Jadi ini bahaya nih, kata bilang seperti itu. Karena di dalam masalah ilmu faraid ini ada juga dibahas tentang kewarisan janin yang ada dalam kandungan. Ya. Ataupun yang dikenal dengan miras al-hamli. Ya. Jadi karena perlu kita ketahui jemaah yang muliakan Allah SWT, di antara syarat daripada kewarisan itu adalah apa? Hidupnya ahli waris ketika meninggal dunia si pewaris, baik secara hakiki ataupun secara hukum ataupun secara takdiran. Jadi hidupnya ahli waris ketika meninggal dunia si pewaris, baik secara hakiki kita lihat, oh ahli warisnya ini memang hidup, ya. Ataupun secara hukum dengan putusan hakim, oh ada ahli warisnya tapi dia merantau ke Malaya, ya, gak pulang-pulang, ya. Oleh karena itu ini butuh kepada kepastian hukum nih. Maka nanti oleh ahli waris yang ada di kampung ini tanya sama Pak Hakim, Pak Hakim ini bagaimana ini terkait ada saudara kami, anak ataupun anak daripada almarhum orang tua kami, ya, yang mana dia sudah merantau ke Malaya, nggak balik-balik ini sampai sekarang nggak ada kabar. Maka bagaimana? Apakah dia ada hak waris? Apakah dia dianggap masih hidup atau sudah meninggal dunia? Nanti pihak hakim yang akan mencari bukti-bukti, ya, ataupun daripada kesaksian-kesaksian, ataupun secara takdiran hidup secara perkiraan. Nah, sehingga inilah yang termasuklah di sana janin yang ada dalam kandungan. Kan yang dalam kandungan ini kan sudah hidup, ya. Tapi hidupnya ini masih perkiraan. Ya. Maka kalau kita mau bagi sekarang dengan kondisi masih dalam kandungan, itu harus ada perkiraan-perkiraan. Oh, kalau misalkan yang lahirnya ini anak laki-laki, bagaimana hukumnya? Oh, kalau nanti bayi yang dalam kandungan ini lahirnya anak perempuan, bagaimana hukumnya? Oh, bagaimana kalau janin yang ada dalam kandungan ini dia kembar? Kembar dua perempuan, atau boleh jadi kembar satu laki satu perempuan, ataupun bagaimana kalau kondisi bayi dalam kandungan ini sudah meninggal dalam kandungan? Maka di sana ada perkiraan-perkiraan yang harus dihitung, diperkirakan. Oh, berarti kalau lahirnya bayi laki-laki, berarti yang berhak dapat warisan itu adalah istri dan anak laki-laki yang baru lahir tadi, sedangkan saudara kandungnya daripada almarhum ataupun wali terhalang dengan anak laki-laki walaupun baru lahir. Ya, jadi walaupun baru lahir dia terhalang walinya ini. Atau jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, perkiraan kedua, kalau lahir perempuan, berarti ada hak istri sebesar 1/8. Kemudian untuk satu anak perempuan tunggal yang baru lahir tadi, dia dapat bagian setengah, karena berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau almarhum hanya meninggalkan ahli warisnya satu anak perempuan tunggal saja, maka untuk anak perempuan tunggal ini dia mendapatkan bagian setengah. Lalu sisanya di sana ada hak saudara dan saudari kandung daripada almarhum ataupun wali. Jadi najuk hak korinang 1/8, kemudian setengah diberikan untuk satu anak perempuan, lalu sisa untuk wali. Ataupun boleh jadi perkiraan ketiga, kalau lahirnya ini kembar. Kalau lahirnya kembar, dua perempuan. Berarti untuk istri seperlapan, untuk dua anak perempuan yang kembar tadi dapat bagian 2/3 ataupun 67%, nanti dibagi dua, sisanya baru diberikan kepada wali. Karena untuk dua saudari ataupun untuk dua anak perempuan, itu mereka dapat bagian 2/3 berdasarkan dalam surat An-Nisa ayat ke-11 juga, fa in kunna nisa'an fawqasnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jadi ketika seorang meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya, ada anak perempuan dua orang ke atas, semuanya perempuan, tidak ada anak laki-laki, maka mereka mendapatkan bagian 2/3. Dan nanti jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi yang lahirnya ini satu laki satu perempuan kembar. Kalau lahir satu laki satu perempuan, jelas kalau ada anak laki-laki wali ingat dapat. Ataupun boleh jadi perkiraan yang berikutnya meninggal dunia. Maka kalau meninggal dunia, baru di sana juga ada hak wali secara utuh setelah diberikan hak kepada istri sebesar 1/4. Karena kenapa? Karena dianggap enggak ada keturunan, sehingga istri mengambil bagian 1/4, sisa 3/4 itu diberikan kepada walinya. Maka ini enggak boleh langsung dibagi ketika janin tersebut masih ada dalam kandungan. Maka dalam hal ini harus ditunggu sampai jelas kelahiran. Lalu kalau ada yang mengatakan, Ustaz, sekarang kan sudah canggih, Ustaz. Sekarang sudah ada alat USG, sudah berapa G, sudah berapa 4D ataupun 5D ya. Sudah canggih lah, sudah kelihatan, oh ini laki-laki ini, oh ini perempuan. Tapi ketahuilah jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, secanggih apapun alat dalam ilmu kedokteran ataupun untuk menentukan apakah jenis kelaminnya itu laki-laki atau perempuan, ini hanya sebatas perkiraan saja. Karena yang namanya janin dalam kandungan itu termasuk ilmu Allah, dan hanya Allah yang Maha mengetahui. Maka disebutkan dalam surat Luqman itu ada 5 ilmu Allah ataupun rahasia Allah yang tidak diketahui oleh manusia secara pasti. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Yang pertama, terhadap kapan terjadinya hari kiamat, kita enggak tahu. Itu ilmu Allah. Kita hanya tahu secara tanda-tandanya saja. Oh, tanda-tanda kiamat besar, tanda-tanda kiamat kecil. Tapi kapan pastinya itu ilmu Allah, kita enggak tahu. Yang kedua, innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha. Tentang kapan turunnya hujan. Ini juga ilmu Allah nih. Jadi kita sekarang walaupun sudah ada badan tersendiri, misalkan kayak seperti BMKG dan lain sebagainya, itu hanya sebatas prediksi, perkiraan cuaca, kan perkiraan ya. Sehingga belum tentu mendung tak berarti hujan ya. Ataupun kadang-kadang sedang panas-panasnya tiba-tiba turun hujan ya. Makanya hujan ini termasuk ilmu Allah. Lalu lanjutan ayatnya apa? Wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang Maha mengetahui apa yang terdapat dalam rahim seseorang. Apakah dia laki-laki ataupun dia perempuan dan sebagainya. Berapa banyak dokter dengan kecanggihan alat teknologinya, ketika dia katakan, oh ini anak ibu ini insyaallah lahir perempuan. Orang tuanya sudah beli pakaian pink semua kan. Begitu lahir sudah laki-laki. Jadi ini banyak kejadian. Jadi itu hanya sebatas prediksi saja, dan itu adalah ilmu Allah ya. Wa ya'lamu ma fil arham. Lalu yang berikutnya, yang keempat, wa ma tadri nafsu madza taksibu ghada. Dan tidak ada seorang manusia yang mengetahui dengan pasti apa yang dia usahakan esok hari. Kita semua berencana, oh besok mau pergi ke sana, mau jak kena jak ke dia ya. Pergi acara sana, pergi acara sini. Kita semua sudah buat planning. Tapi belum tentu planning itu terjadi 100%. Nah, mungkin ada saja halangan ataupun ada permasalahan dan lain sebagainya, ya, maka itu hanya sebatas prediksi saja dan tidak ada manusia yang mengetahui dengan pasti apa yang dia usahakan esok, ya. Kemudian yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang manusia yang mengetahui dengan pasti di bumi mana, di tanah mana, di tempat mana dia akan meninggal dunia. Ya. Makanya jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab disebutkan apa? Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup dengan kebiasaan tertentu, kelak dia akan meninggal dalam kebiasaannya tersebut. Nah, jadi kalau kita hari ini alhamdulillah istiqamah untuk terus melaksanakan sholat lima waktu di masjid, boleh jadi Allah wafatkan kita dengan tiga kondisi. Yang pertama apa? Ketika kita hendak siap-siap pergi ke masjid, ataupun yang kedua, ketika kita sedang ruku ataupun sedang sujud di rumah Allah, ataupun kondisi yang ketiga, ketika kita baru pulang dari masjid. Dan ini yang kita cita-citakan jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Tapi ada orang kebiasaan hidupnya suka main batu. Boleh jadi meninggalnya itu juga dalam tiga kondisi. Boleh jadi ketika mau pergi main batu, ataupun sedang poh enam, ya, ataupun baru pulang main batu. Na'udzubillah. Maka tadi, man 'asya 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup dengan kebiasaan tertentu, maka dia akan meninggal dalam kebiasaan tersebut. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam hal yang kita sebutkan tadi, dalam permasalahan, khususnya dalam permasalahan kewarisan ini, jangan sampai kita memakan yang bukan hak kita. Apalagi seorang wali tadi yang belum keluar ataupun belum jelas akan janin itu, dia minta hak terus. Ketika dia ambil, si wali ini dia ambil harta daripada almarhum, lalu ketika lahir rupanya laki-laki, maka ini harus dikembalikan. Karena kalau tidak, berarti dia telah memakan harta anak yatim. Karena dosa orang yang memakan harta anak yatim ini sangat luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, itu sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Walaupun dia bisa makan enak sekarang, tapi kalau harta itu berasal daripada harta anak yatim, itu seakan-akan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Tidak hanya sampai di situ, lanjutan ayatnya apa? Wasayaslawna sa'ira, di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini betul-betul harus kita perhatikan. Jangan sampai kita memakan yang bukan hak kita. Karena sejatinya setiap harta yang kita dapatkan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, min aina tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan ke mana kita habiskan harta itu, semua kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang ada dalam majelis yang berbahagia ini bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita, dan insyaallah mudah-mudahan harta yang kita miliki ini pun ketika kita banyak-banyak berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu akan menarik kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum risal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan.

0: Seramo Malam, RRI Pro 4 Banda Aceh.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
1: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Selamat di suasana perdana Warilan Sabojangan dari Fahmil Arabi Syair Rayu Kumbang. Kagubing katanya nyo Fahmil Arabi nyo na salah sabo talenta Aceh yang sunyi khas ya lagi Rafli Kandi. Memang banyak anak Rafli Kandi. Syair Rayu Kumbang sudah mengantarkan kita informasi pukul 20.32 menit waktu Indonesia. Woi, lamun ditnya moyo tanyo sabeda megasih ke gop. Gop akan digasih ke gudanyo. Kan cuma ke gudanyo tapi kan tanyo cinta akan digasih.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah wejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelakai syarat. Pergi belum motor Pajero Sport.
1: Gelakai wujud berquran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje, kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut, be tilah dudo.
4: Bedah jak but.
5: Apuse adalah lagu daerah berasal dari Provinsi Papua. Apuse diciptakan oleh salah seorang asal Jayapura yang tidak diketahui namanya. Lagu ini memiliki irama yang indah dan sederhana, menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu yang hendak merantau ke Teluk Doreri di Manokwari.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Warihlun yang berbahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Lagu Batang Hari ini cukup terkenal dan menjadi lagu andalan Jambi. Lagu ini juga menjadi salah satu ikon Jambi. Melalui lagu ini meyakinkan setiap orang bahwa Jambi merupakan negeri pantun. Karena dalam lirik lagu ini terdapat pantun yang sangat mengesankan.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh

soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

awalnya dengan lagu Timang-timang Anakku Sayang yang biasanya dinyanyikan untuk mengantarkan tidur sang buah hati. Lagu Dodoy Si Dodoy juga dinyanyikan orang tua untuk menidurkan anaknya. Namun, lagu ini tidak hanya untuk mengantarkan anak tidur, tapi juga sang ibu menceritakan mengenai kegelisahannya, berharap anaknya dapat mendengarkan dan

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung, yang mengendah anjung menganjung, yang tinggi anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau trennya?
1: Betul Bang Din, Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau trennya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau trennya aset bagi Don. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mentang kajet ni Pulau motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain ramai tengok minta Lampau trin jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyo cik, nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyo menan, anak jadih lampu blok teman.

Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Seropet Budaya Anu Nanggro.
1: Orelen manusia itu seperti teko. Teko akan mengeluarkan isi di dalamnya. Kalau di dalamnya teh, maka yang keluar teh. Nggak mungkin keluarnya adalah sirup. Kalau di dalamnya susu, akan keluar susu. Nggak mungkin keluarnya kopi. Nah, begitu juga dengan manusia, Warihlen. Apa yang ada di dalam isi hatinya, itu akan keluar dari mulutnya. Kalau di hatinya bagus, apa yang diucapkan juga akan bagus. Kalau isi hatinya bermasalah, maka yang keluar akan menjadi sumpah serapah.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
3: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat buale, ateh sepakat.
2: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cutka. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelaki syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Len Cutka menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kang katilah.
3: Ja tamur nobut. Bek tilah dudo.
4: Bedah jak but.
5: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: Pak, Bu, ngebring suka baju.
3: Ada warecnya enggak, Pak?
4: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
3: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
4: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
3: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung Abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
5: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

I. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dima batang tagole di sinan cindawan tumbuh.
1: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan ayah disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan, jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Hai Bang Mal, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Dream nyo?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Dream nyan.
0: Kepa ne Pulau Bang Mal? Lampau Dream nyan aset bagi Don. Dino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mentong kajet ne Pulau motor. Bek ne Pulau hai Bang Mal. Urang lain rame tengok minta Lampau Dream Dino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok teman.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi MKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

Hola.

demikian acara untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa esok lagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rai Salju pamit undur diri. Sekali di udara tetap di udara, RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seorang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Persatu RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Senin 14 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, berkali walaupun Anda berada, saatnya kita jelang suasana pagi. Dan untuk kesempatan kali ini, azan subuh akan kita jelang pada pukul 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat.

اللهم رب هذه الدعوة التامة.

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

tiga. Aku mengadu padamu Tuhan, Engkau adalah tempat mengadu. Tiada siapa mengadu. Okay.

0: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan.

0: 那边。
1: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
2: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

sebuah kesadaran akan keterbatasan diri dan kekurangan dalam memberikan hak dan kewajiban. Kan begitu? Karena itu Nabi suruh kita untuk berbuat baik. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata. Sehingga persepsi yang muncul dalam panutan ya, atau suri dan teladan baik maupun suri dan teladan yang buruk, terutama yang buruk ini, bisa dianulir dari pandangan manusia. Ada orang bilang itu hati-hati, dia itu berbahaya. Orang lain mengatakan tidak, Anda salah melihat dia, Anda melihat masa lalu. Tidak seharusnya Anda melihat masa lalu, karena dia sudah berubah. Ya, lalu ambillah dalil-dalil yang disampaikan di mana hakikat perubahan itu diakui, terutama oleh pencipta semesta raya. Contoh banyak dalam Al-Quran. Ketika Nabiullah Syuaib berdakwah, apa dikatakan oleh mereka? Syuaib, kami tahu siapa engkau. Apakah ibadatmu yang selama ini sungguh-sungguh membuat engkau seperti ini? Jadi dituduh kesendirian ibadat itu ya, tidak keluar-keluar bermasyarakat, meskipun bermasyarakat itu bagian dari akhlak, akhlak sosial. Itu membuat kamu seperti ini. Syuaib tetap teguh sampai kepada dikatakan, sekiranya bukan karena keluargamu, sungguh kami akan rajam atau mengusir. Karena keluarga, berarti ada persepsi bahwa keluarga ini mulia. Nah, ini dipelajari secara khusus tuh, pengaruhnya, latar belakangnya. Sampai kepada kaum Syuaib yang beriman disebut adalah humur al-zalun. Mereka orang rendahan. Dada yang mulia, semua rendahan. Nah, ini dilihat masa lalu. Sampai kepada titik terakhir terserah. Ya. Maka muncul pengakuan ya, atau di dalam kisah lain banyak sekali itu. Ya. Dalam kisah-kisah lain banyak tentang persoalan-persoalan akhlak. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Kemudian bisa bermakna dihapusnya di sisi Allah, walaupun dia tetap ada itu, dihapus. Atau bermakna dihapus, diampuni, Allah tidak persoalkan. Atau bermakna dihapus di sini, tamhuha, itu adalah ditutup. Hari kiamat tidak akan dipermalukan. Dia tetap ada itu, tersimpan, terkodifikasi, terdata. Ya. Sekarang coba lihat nih di HP ini. Foto kita 10 tahun yang lalu, ditanya sama HP, apa perlu diungkit lagi 10 tahun yang lalu memori apa? Kita enggak pernah lihat lagi, lama kali enggak pernah lihat. Mungkin itu penting ditanya. Boleh? Kasih tampil, enggak usah, abaikan. 17 tahun kemudian muncul lagi. Baru teringat kita, ya Allah, foto di mana nih? Kita tidak ingat lagi. Dibuka pelan-pelan, di zoom, diingatkan pada keterangan. Oh iya, begitulah lebih kurang pertanggungjawaban. Walillahil matsalul a'la. Di sana lebih berat, lebih besar, lebih detail. Bahwa alimun bidzatis sudur. Ya, ya'lamu dzahiral. Ya, zahir min al-qawl. Ya, nampak semuanya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, wa atwi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kadang persepsi orang tidak baik terhadap kita, tapi terus berusaha untuk baik.
karena dia secara teori tadi demikian, dalam aplikasi demikian, lalu hasilnya juga demikian. Gimana maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita berbuat baik kepada manusia, maka rasa baik yang kita berikan itu akan memberikan pengaruh. Lalu bila dia tidak mau menerimanya sampai saat kapanpun, paling tidak kita sudah berusaha untuk mendidik diri kita agar lebih baik. Mudah-mudahan sisanya Allah yang menghandle. Ya, karena ada orang keras kepala, batu, sehingga dikatakan orang yang tidak mau mencucurkan air mata itu disebabkan karena kerasnya hati. Dan kerasnya hati itu karena terlalu banyak dosa. Banyak dosa itu karena kita terlalu banyak angan-angan. Kan tidak perlu ini, tidak peduli yang lain, maka dosa pun. Banyaknya angan-angan itu karena terlalu cinta kepada dunia. Ya, cinta pada dunia. Dan cinta kepada dunia itu adalah karena ada rakus di dalam jiwa kita. Rakus menjadi pangkal semua kesalahan. Ya, tamak namanya. Hirs. Itu dia 11-12. Ya, cukup berbahaya. Wa khalitin nasa, kata Nabi, bi khuluqin hasanin. Maka bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia, dengan perlakuan yang pantas, dengan proporsional. Anak-anak bercanda sama dia berlebihan, tidak proporsional, maka hilang kewibawaan seseorang, nanti dia injak kepala kita. Dengan orang tua, jangan perlakukan dia seperti anak-anak. Duduk di atas tembok rumah, pakai celana puntung. Kemudian ibu-ibu lewat untuk pergi ke masjid di waktu maghrib, kita masih pegang gitar, gering-gering, ibu orang lewat. Itu tidak proporsional. Tidak seperti itu. Ya, di dalam kamar, itu yang profesional. Kira-kira seperti itu. Ya, lari-lari di jalan. Olahraga, bagus enggak? Bagus akhlak. Dalam tubuh yang sehat, terdapat pikiran yang sehat pula. Tapi ketika kita lakukan tidak proporsional, maka dia keluar dari jalur akhlak. Maka dipelajari itu. Setiap bangsa punya pola untuk mengaplikasikan itu semua, punya latar belakang, punya teori, tapi ketika hendak melakukannya, dia tidak sesuai dengan standar akhlak secara universal, maka dia tidak bisa dimasukkan ke dalam akhlak. Walaupun menurut itu, itu kaget tak dalam pelaku. Contoh melempar barang, kasih buah ataupun sendok misalnya. Ini ada sendok pak, kita lempar gitu. Memberi itu akhlak, membantu itu akhlak, tapi melempar pada saat yang normal seperti itu keluar dari jalur akhlak, sudah bercampur. Sidang jamaah, ini akan kita insyaallah lihat pelan-pelan di dalam ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi, serta pengalaman para orang-orang saleh, para a'immah, para ahli di bidangnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan bagi kita semua untuk memahami itu semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 14 September 2026. Sari berita. BMKG Aceh gelar sekolah lapang cuaca nelayan. Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional IKAL Lemhanas Aceh menggelar ngopi kebangsaan di Banda Aceh. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, BMKG Provinsi Aceh menggelar sekolah lapang cuaca nelayan diikuti 102 nelayan Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Aceh menggelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN di Kabupaten Aceh Besar Sabtu 12 September 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 102 nelayan aktif, khususnya dari Kecamatan Baitussalam. Koordinator BMKG Provinsi Aceh, Cucu Kusmayancu Eskom, mengatakan SLCN merupakan program BMKG untuk meningkatkan pengetahuan nelayan mengenai kondisi cuaca dan informasi kemaritiman. Para peserta dibekali pemahaman mengenai gelombang, arus, angin, hingga pola musim angin seperti angin barat dan angin timur. Menurutnya, pemahaman terhadap kondisi angin dan gelombang penting bagi nelayan sebelum memutuskan untuk melaut. Sebab angin kencang dapat memicu peningkatan tinggi gelombang dan beresiko terhadap keselamatan nelayan.
2: Yang harus diperhatikan adalah gelombang dan angin. Angin yang kencang mempengaruhi tinggi rendahnya suatu gelombang. Di mana juga nanti para peserta akan kami bekali dengan musim-musim. Musim angin barat, angin timur, pengaruhnya apa terhadap gelombang yang ada di wilayah Aceh Besar.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 5, Gufran Zainal Abidin, menyebut sekolah lapang cuaca nelayan tidak hanya berkaitan dengan keselamatan, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan. Dengan memahami kondisi cuaca, nelayan tradisional diharapkan dapat menentukan waktu yang lebih tepat untuk melaut, sekaligus meningkatkan kualitas hasil tangkapan.
3: Sekolah ini memberi edukasi kepada masyarakat nelayan, supaya mereka betul-betul memadukan antara keahlian mereka menjadi nelayan dengan teknologi yang sekarang ini melalui BMKG itu sudah mengetahui prediksi cuaca yang di laut ya, untuk keselamatan kita semua.
1: Melalui kegiatan ini, BMKG berharap para nelayan tidak hanya mengandalkan pengalaman saat melaut, tetapi juga menjadikan informasi cuaca sebagai salah satu pertimbangan utama sebelum beraktivitas di laut. Dengan begitu, resiko kecelakaan akibat perubahan cuaca dapat ditekan sekaligus mendukung aktivitas penangkapan ikan yang lebih aman dan produktif. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional IKAL Lemhanas Aceh menggelar ngopi kebangsaan di Banda Aceh pada Sabtu 12 September 2026. Selengkapnya disampaikan Munjir Budiana.
4: Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional IKAL Lemhanas Aceh menggelar ngopi kebangsaan di Banda Aceh pagi tadi dengan tema akselerasi rekonstruksi Aceh pasca bencana hidrometeorologi. Kegiatan ini mendorong penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca bencana hidrometeorologi pada tahun 2025 lalu. Ketua DPD IKAL Lemhanas Aceh Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menghimpun berbagai pandangan dari pemerintah, aparat penegak hukum, TNI, kepolisian, serta pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, hasil pembahasan dalam forum tersebut akan menjadi bahan referensi dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.
5: Menjadi persiapan-persiapan yang harus kita lakukan kepada bencana. Jadi rehabilitasi bencana termasuk pasca bencana. Jadi ada mitigasi, ada rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ngopi kebangsaan yang diselenggarakan oleh DPD IKAL Aceh. Jadi itu menghimpun pikiran, pandangan dari pemangku kepentingan, ada pemerintah Aceh, ada Kodam Iskandar Muda, ada kepolisian daerah, ada kejaksaan, ada BPN, dan semua komponen tergabung dalam ngopi kebangsaan ini memberikan informasi terakhir tentang rekonstruksi bencana Aceh dan apa yang harus kita persiapkan ke depan.
4: Sementara itu, Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Imran mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan pasca bencana, baik itu melalui pemerintah pusat, pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten kota yang terdampak. Namun ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya seperti keterlambatan, kesenjangan, dan ketertinggalan pada beberapa sektor.
6: Terkait dengan progres, saya pikir ini banyak capaian itu yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota, pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah pusat, ya, kementerian dan lembaga. Nah, memang kita harus akui juga ada yang miss, ya, ada yang mengalami keterlambatan, ada gap, ada lag, itu harus kita pahami betul. Karena ini kita bukan bekerja normal, ya, kita bekerja itu darurat, di tengah bencana. Nah, terkait dengan perkembangan yang ada, sampai dengan hari ini kita terus memonitor perkembangan. Setiap bulan itu diminta oleh Bapak Kasatgas untuk dalam negeri, ya, untuk itu keliling di 18 kabupaten kota terdampak.
4: Pertemuan ngopi kebangsaan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Aceh yang merupakan alumni Lemhanas, diantaranya Kapolda Aceh, Kasdam Iskandar Muda. Selain itu juga hadir Sekda Aceh serta sejumlah pejabat lainnya. Kegiatan ngopi kebangsaan DPD IKAL Lemhanas Aceh ke depan akan menjadi agenda rutin untuk membahas berbagai persoalan strategis daerah, khususnya perkembangan dan evaluasi proses pemulihan Aceh pasca bencana. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ISMI Aceh melaksanakan musyawarah wilayah sekaligus seminar nasional bertema kemandirian ekonomi umat. Informasi disampaikan Tisi Maulidia Putri.
7: Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI Organisasi Wilayah Aceh melaksanakan musyawarah wilayah Muswil ke-8 dan seminar nasional bertema kemandirian ekonomi umat dalam membangun dan memperkuat ketahanan pangan di Ayana Oasis Hotel Banda Aceh pada Sabtu 12 September 2026. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal dalam sambutannya berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sehingga berdampak positif bagi kemajuan organisasi serta berkontribusi bagi Aceh.
8: Tentukan pilihan, memberikan masukan, bersama-sama memberikan solusi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Persoalan hari ini persoalan yang sangat kompleks. Dia terbuka, terjadi perubahan yang cepat sekali dan perilaku yang luar biasa, semakin canggih teknologi.
7: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana yang juga Ketua Majelis Pengurus Daerah MPD ICMI Kota Banda Aceh Iskandar Nurdin mengungkapkan bahwa muswil maupun seminar diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kabupaten kota.
9: Adapun jumlah undangan yang telah berhadir sebanyak 235 orang, jaringan rincian tamu undangan sebanyak 115 orang, peserta muswil sebanyak 120.
7: Adapun muswil bertujuan mendengarkan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus pada periode yang sebelumnya, merumuskan program organisasi dan memilih majelis pengurus daerah untuk 5 tahun ke depan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.

0: RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Puncak peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Melabo ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya yang dilaksanakan serentak oleh Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia. Informasi disampaikan Irham Syah.
2: Puncak peringatan Hari Radio ke-81 RRI Melabo ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Aula Tri Prasetya RRI Melabo Jumat pagi. Kegiatan yang dilaksanakan serentak oleh Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia tersebut menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat pengabdian dan komitmen RRI kepada masyarakat. Penyulutan obor Tri Prasetya menjadi simbol kesinambungan semangat pengabdian RRI dari masa ke masa. Momentum tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh insan RRI untuk terus menjaga komitmen dalam menjalankan peran sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan zaman. Kepala RRI Melabo Tuku Haris Fadila mengatakan RRI harus menghadirkan siaran yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
3: Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kami selalu memposisikan diri supaya siaran RRI itu berdampak. Jika kami siaran tentang nilai-nilai kebangsaan, maka akan pendengar kita meningkat patriotismenya. Jika kita melakukan siaran tentang lingkungan, masyarakat akan ikut menjaga lingkungan. Jadi kita tetap outcome yang kita kejar adalah berdampak.
2: Ia menambahkan semangat pengabdian harus terus menjadi landasan bagi insan RRI dalam menjalankan tugas, termasuk menghadirkan informasi yang dibutuhkan masyarakat serta memperkuat fungsi edukasi dan hiburan. Puncak peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Melabo turut diikuti angkasawan dan angkasawati, Dharma Wanita Persatuan Unsur Pemerintah dan Instansi Vertikal, TNI Polri serta mitra RRI lainnya. Suasana peringatan semakin semarak dengan peserta yang mengenakan busana tradisional Nusantara. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat semangat kebersamaan dan keberagaman dalam memperingati Hari Radio ke-81. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
1: Bupati Fahri pimpin rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting TPPS tingkat kabupaten. Berikut laporan Sanusi.
4: Pemerintah Aceh Tenggara menggelar rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting TPPS di tingkat kabupaten tahun 2026 di Aula Bapeda setempat kemarin. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhri mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam upaya percepatan penurunan stunting. Ia menegaskan percepatan penurunan stunting merupakan bagian penting dari membangun daerah, khususnya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Bupati Fakhri menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat sinergi dan melaksanakan program percepatan penurunan stunting secara terarah, terkoordinasi, dan terintegrasi. Bupati Fakhri berharap sinergi lintas sektor diperlukan agar program penurunan stunting berjalan terpadu dan berkelanjutan.
5: Ini lebih menurun lagi karena program penurunan stunting merupakan salah satu visi dan misi program kepemimpinan sah di Kabupaten Aceh Tenggara.
4: Rapat yang diikuti sekitar 100 peserta dari OPD terkait, camat, kepala puskesmas, serta penyuluh dan penanggung jawab Kabis Kabupaten Aceh Tengah. Melalui rapat koordinasi ini, TPPS diharapkan semakin memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting secara terintegrasi. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
1: Demikian Warta Kota Alam pagi ini, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: perhatian.
1: Oke, Warilan, sudah kita ikuti bersama informasi seputar Aceh yang terangkum dalam Warta Mukuta Alam. Selamat pagi, Warilan, selamat menikmati hari Senin dengan berbagai aktivitas yang sudah kita rencanakan. Semoga berjalan lancar.

0: Rinyo.
1: Betul Bang Din. Lon, kamu belo motor, handset peng, makaji lon kamu belo lampu drinyan.
0: Kepa ne belo Bang Man. Lampu drinyan aset bagi drone. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mentong kajet ne belo motor. Bek ne belo he Bang Man. Urang lain rame tengok mita lampu drin jino. Karena makin trip harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah hai Bang Man.
1: Nyocit nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan. Anak jadih lampu blo tu mah.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi. Jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.